Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini. Kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sawatajala.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

ามะลัยกุมบารมาตุลอฮิบารากาตุสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการวิทยุแรงงานค่ะดิฉันวันทิสามานูยามิงนักวิชาการแรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาค่ะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569สลามะปากีดิปาดอเปมนาซูมอดิกาคอซูมอเดฮอดดงาดิปาดอสวอตจาลาดิงากะวานิสาดะอารินิงตะมาจูโปเตติยะอาริสนาดิปาดอสวอตจาลาอะดอข้อมูลข่าวสารปาดอกะซงแรงงานเดฮอเปดเปดอดิปาดออดิกาคอคิโตเดปาตูคิโตมางิมูลาดิปาดอกิจกรรมดีๆฮอปาดอสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเดดิโยปาตูดิปาดออดิกาคอคิโตเดadik kakak gapo tu kawe adik-adik kakak ikutlah umur 18 naik ke atas deh boleh ngaji cara-cara gapo tu buat tak kerah tak kerah wai tiam tu daripada sun berikan ruam kosong rengan jawab jala deh dia buka laksu tu 20 orang deh kat mana sapong peso peracah sampan dah kata kalau siapa dia minat nak ngaji buat tak kerah kerana buat tepung buat kaperana tu deh teramai bubung daripada kat mana sah deh daripada sun berikan ruam kerana tu daripada bandit rengan deh patuh kalau kerongkan hok setaban pertanah fimu rengan jip si jala ni dia ruam tua daripada tambun daripada muban apa apa juga deh kita pergi ruam tu boleh 20 orang lepas tu goyak kata di muban tu di tambun tu nak ngaji gapo wak tepung nak jahit nak gapo deh pakak ruam tu boleh 20 orang ruam tu boleh 20 orang tu goyak kata nak ngaji laksud gapo deh nak fuk uprum laksud gapo tu bubung mari daripada bandit rengan bubung mari daripada Kak Wanisa deh daripada calati subrika ruam tu lepas tu kita nak mari bubung daripada sahabat patana fimu rengan deh hak lepas mari tu pergi ngaji daripada subrika ruam kosong rengan hak jala kita daripada biksi laksud dia tu 20 orang tu 30 jam deh 5 wan boleh boleh duit daripada ngaji lagi. Lepas tu ngaji tu pekon gapo semua tu free belako. Lepas tu waktu terka gapo sudah tu boleh kok orang ngaji dah. Tak kena tu baik sekok obok dah. Tu baik maso. Maso kena selak maso wila tu gi di, ngaji wi cukup 30 jam. Daripada laksud tang-tang. Apa nak ngaji gapo boleh belako dah. Daripada daripada hok setaban pertanah fimu rengan jip si jala tu hok lepas mari tu kak mereka cari-cari deh cari-cari kawe lepas tu kalau siapa dia ada duk masuk dalam kongkak hok cipin map deh duit tak ada ada kacai-cai tak ada kapa ngeh raidai tak ada masuk boleh juga nak tolong hok tu hok tu adab ni nak tolong hok ada cipin map deh hok tukin cepot hok apa tu terah akik tangan mari terah goyak mari cipau mari atau piyo hok tukin cepot tu nak mengaji nak ngaji nak fuk orang kapo tu goyak mari deh yo nak senap senun hok klum hok ni dulu deh klum hok tukin cepot dulu patu kalau siapa dia tak sem ngaji goyak kato adik kakak ke adik wadik kita gapo tu deh video ngaji tak ten tak apa juga tapi hok asasa kumpa mah dia tu nak ambil orang hok tukin cepot kalau kita rasa tak tenat nak ngaji ni terai te goyak kato kita tu nak ngaji gapo nak fuk oprom gapo goyak mari ruam tua wi boleh 20 orang deh kalau siapa dia dok ditampit ho sewoto jala gapo tu nak apa gama kak wanita naik gama dah daripada pit sewoto jala nah kalau siapa nak tengok kata banyak kak lagu mano daripada po'o kita tu po'o cerandan jing lam tu deh jadi po'o sahabat patanah fimu dengan jip si jala tu dia mari jumpa dengan kawe kakak-kakak kita, adik-adik kita duduk mengaji tu deh. Lepas tu daripada channel 3 apa tu, dia mari bubung, mari belakang. Kalau siapa dia nak masuk daripada klum ngaji belakang ni, boleh banyak-banyak jalan. Satu, kita ruang klum daripada tambun, kita ruang klum daripada muban kita. We boleh 20 orang. Okay. Lepas tu kita pakat tanya-nanya kata kita tu nak mengaji gapo dari klum ni. Lepas tu goyak mari. Kalau nak saduak deh, nak mengaji daripada hukak wanita mari, goyak kata nak buka oprom gapo nak ngaji di kolisium kerana nak ngaji di sunkanka kolisium kerana nak ngaji di biksi kerana tu kita kemari mari kali lagi deh tapi kalau siapa dia ada orang 20 orang tu tahu dah nak ngaji gapo nak jam sikit sebab gapo tu banyak orang tu bos apa pi ngaji tu kerana kita tahu gapo mari dengar berita daripada kak warisan nak koyak tiap-tiap hari sana lepas tu bubung tanya daripada bin pandit rengah dia duduk dekat kampung kita tu deh kalau siapa dia tengok gama masuk daripada paid hok sebab jala kita tu boleh tengok gama deh kita mari berehat dengan lagu selagu lepas tu kita mari dengar pula daripada berita hok kosong dengan kita.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Senin 14 bulan Bersepakum 2560 milen. Betul dengan tepat 23 bulan Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, selamat pagi semua pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua. Mari jumpa sama dah dengan di masa buku milen lebih-lebih dengan Dikfa di Berita Rusia Kesihatan Kelungan Sukat Seksama Pita Jala deh. Yang dia tu dua minggu minggu ni yang dia tu minggu gaparah dua minggu kita minggu dulu kita tak ada temu le dah sebab tu minggu dulu tu hari cuti. Yang dia tu hari minggu ni lah kita kita mai temu mula pula deh. Jadi tu hari ni dah sepeng biasa deh. Kau ke lolol ni dekat tu kalau duk gaparah duk buka dah learning deh. Hok nak pesan deh nak wibingat deh kalau for gapara budak-budak hok ada orang hok ada budak-budak dale gapara dale orang panggil uni kuam dule bek ni deh ke ke wibingat kiok kap orang panggil gapo kan den tang learning deh dengan sebab to yo duk huje ti learning deh. Kata wibingat pas learning kalau pun bawa buku jadi to kan orang panggil to bangkun tu duk gapo gado gi tak nok gapo bek ni deh jadi to yang dengan tahu berarti head learning ni temu banyak dah jadi tahu ibu ingat-ingat sikit dah. Yo. Apa? Hari ni ni kita nak main kecek cara gapo dah? Lama dah kita nak kecek bab ni kita nak main kecek cara darah tinggi dah. Sebab gapo dah darah tinggi lolo ni nak ayat atau ramai dah orang hok jadi darah tinggi setengah lagi apa panggil the persen hok jadi ni banyak dah kalau-kalau kira-kira tam statistik hok gapo dah hok ungkan anak mai lok dah nak ayat atau sumo ni dah orang hok jadi kecing kecing manis pula dah darah tinggi lolo ni ko ke ada dok ti omo 30 sampai omo 70 miliar tahun ni dah ada sumo state dunia ni gapo panggil to 1.4 พันล้านคนแต่ก็คือประมาณก็คือครึ่งหนึ่งบางเยอะละก็คือคิดก็ประชากรวัยผู้ใหญ่และคิดก็อะไรเหรอเดี๋ยวยาดีได้เลยเอาไปเงินต่อประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานกินนี่ละแต่ยาดีตัวหนึ่งในสามของประชากรเกือบครึ่งหนึ่งแต่ยาดีตัวเกือบครึ่งหนึ่งของยาดีป่ะเกือบครึ่งหนึ่งของยาดีตู้บุแกตัวแค่บุแกตัวเอาไปเงินกับป่ะบางคนตัวไม่รู้ตัวเลยบางคนตัดหัวตยาดีตัดหัวตยาดีซึ่งและอีกครึ่งหอตัดหัวตยาดีบางคนป้องว่าเออเป็นไงป่ะตัดหัวตยาดีแต่ปีตัดดอกให้ความสำคัญsebab gapo sebab nyakit ning kalau bahasa siye เลย kita อยากตัวชื่อเออเป็นไงตัวฉายาหอเยอะเลย kalau bahasa siye เป็นไงตัวฉายาเยอะคือเพชรขาดเงียบเพชรขาดเงียบแบบนอกก็คือโยมากีดึงสัญญาโยมากีดึงสัญญาsebanyak dah orang okay, hok jadi ni nak tahu kata kita ni jadi darah tinggi di masa tu jadi teruk dah. Sebab gapo? Sebab kau duk jadi biasa ni ke kau tak ada akan suanjai tu tak ada akan gapo. Suanjai tak ada akan gapo. Jadi tu orang hok nak tahu tu tuan ni jadi gapo dah darah tinggi ke dak suanjai nak jadi tu orang hok nak beringat-ingat. Orang hok ada gapo? Hok ada bakor dah. Bangkun tu dia duk beringat sama dah orang ada bakor dia. Tiap bangkun tu dia tak ada wiak orang panggil tau wiak kepentingnya. Sebab apa? Sebab nyakit ni dia tak ada orang panggil apa? Dia tak ada mula-mula yadi dah. Mula-mula yadi dia tak ada rasa sakit. Dia tak rasa sakit. Dia tak ada rasa, dia tak ada luka, dia tak ada apa. Tapi dia ada masalah di dalam tubuh kita. Sehingga masalah ni kita tak nampak dah. Masalah di dalam tubuh kita ni. Jadi atau orang tu nak yak terpersen orang tak tahu dah. Tak tahu tu kita diri ni yadi ni peraman 44%. Kalau le 1% tu 44%. Hok tak tahu atau kita ni jadi gapura darah tinggi. Pas ada hok gapura orang panggil tu hok 23% lagi tu gapura ada hok tahu tapi boleh hok samat kuat kum rok dah. Pas hok ti lea tu tahu tapi tak boleh nak kuat kum. Sebab gapo nyakit ni dia kena orang panggil tu. Dia bukan nyakit orang panggil tu. Dia macam rok ti cia mudah-mudah dah. Kalau kira-kira tu kali ni nyakit rok ti cia tu. Bek mana? Bomo bi hubak kita makan hubak cukup ya hengo. Sebab demi apa bek ni dah. Kita raksa suka pap kita sikit makan hubak hok bomo bi cukup hengo. Tapi kalau nyakit bek ni orang panggil tu nyakit rerang bek ni. Dia mari di nyakit. Dia mari di orang panggil apa? Di keduduk ke kita. Orang panggil bahasa siap orang panggil tu. Nyakit ti macam petikam kita. Lek suan neng hok mari kau mari cak bako dulu dah. Kau panggil tu cak mudah-mudahan kita cak mereduk lah mudah-mudah dah. Jadi tu
สิ่งนี้คือสิ่งที่ปาโยซิกิสบะการรักษาหอโยติโยคโนรักษาควบคู่ก็คือเบโนบอมโมนอวิฮุบะดึงกากีบอมโมเปกับเปอร์เซียสกิโตนี่กับว่าควบคุมพฤติกรรมกิโตซึ่งหอมาเกฮุบะนี่ตัดดอกปลากีบางคนบุเลมาเกเรแต่พี่หอควบคุมมันก็เป็นกิโตหอเนาะควบคุมพฤติกรรมตัวปลายาซิกิสบะกับว่าสบะพฤติกรรมกิโตบางคนดูดกิโตกิโตดูเวสวะสมสมโมดสมสมโมมาเกเบโนมาเกเบตุกิโตดูเวสบิอาโซเวสดิอิสะโกเวสดุมาเกมาเซงต่อเวสดุมาเกไอมานิบาญโยเวสติดุงมาเลซึ่งสิ่งนี้เนี่ยหอเนาะหอปลายาซิกิกิโตเนาะอุกาแต่พี่การุตานตัวบุเล่ดอกนอวะนอุกาบุเล่ tapi hok คือยอดุกอนิยอดุที่ kita ยอดุที่ hati kita kita nak ukah kita nak ubah kedok deh ya dia to tagi kita nak mai lengah deh kata orang panggil apa darah tinggi ni yo gapotik yo mari di mano asbak yo deh nah tapi kita pergi berehat lestar kita mai lengah tagi deh dah to mari di mana tik yo.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di kepusingnya yang kedua dengan berita Rusia kesihatan kelumungan suka sama pita jala deh. Yo, sebab saat ni kita duk kecek cara gapo panggil tu dawah tinggi deh. Ni kita main nak dengar tu sebab gapo tik deh nak ubat wiadi dawah tinggi. Ya dia tu mula-mula ni ke kita nak kecek sebab hak kita boleh ubah deh, boleh ukar. Supaya kita supaya kalau bahasa Sia kita panggil tu boleh perapian petikam lah mudah-mudah deh. Yang satu gapo deh ko ke makin ni kita jadi atau makin ni ni ko ke hoi ada penting sebab gapo makin ni bukan sekadar penyakit darah tinggi saja deh you nak ikut penyakit belako ikut gapo hok kita nak masuk dalam tubuh badan kita ni kita kena ingat tu you nak pergi you nak buat gapo you nak we ada gapo dengan dalam tubuh kita. Bukan hok sebuah ayat saat ni atau bukan sekadar darah tinggi. Kenapa lagi hok nak jadi kencing manis. Nyakit bawah pinggir. Lepas nyakit apa? Nyakit kepok. Nyakit subuh nyakit lah hok mari. Hok banyak. Hok ada asbab. Bukan tu jadi asbab lak-lak pun. Jadi tu satu asbab hok nak biadi. Kenapa nak biadi nyakit lah. Jadi atau gapo orang panggil tu kita ni kena wi kepentingan dengan makin ni kita makin nak hari sebab gapo sebab kalau kira turut sunnah nabi reh gapo roh nabi ajar tu so kita gapo so make tau ti orang panggil tu make wi kita ni boleh buat imej ibadat deh sing bang ti kita ni make lebih pada tu lah lebih ada tu yang nak wi orang panggil mendorak kepada tubuh badan juga. Gapo makin ni hok lebih pada hok kita nak gapo roh lebih ada kuam tongkan hok tubuh kita rasa. Lepas tu makin ni kita makin ni lelah ni dengan makin ni yang ada belakor eh. Makin ni hok peleru buat back tubuh back ni. Menyatu dah nak biadi agak panggil darah tinggi dah kau ke menyatu makin ni hok masing dah hok masing ke apa tak agak panggil tu makin ni hok ada sodium tinggi agak panggil tu kalau bahasa Sia hok ada sodium sung tu gapo tak makin ni hok agak panggil tu hok ada sodium sung mula-mula dah

dengan hok kalau mulut hok kita kena-kena kalau termasing garang deh, kita kena deh ha garang. Tapi ya ada makin ni hok kita tak tahu kita tak ya tak ada masing mano li eh beta ah bang kun tu ya tak ada masing ni nak gi nak nak gen ya gapo lah ya tak ada masing tanggungan kita tak ada berharga kita tak ada perung term gapo deh yang dua ke fok bang fok bagi prerup semua yang chain gapo fok ikan sardeng ah fok tu orang panggil tu sodium banyak ikan sardeng fok mama fok ni deh ah piyo hok rajin hok wah makan mama jak muda-muda tu. Kena beringat sikit deh. Bangkun tu kata, tak apa tak takut kita ni bakor tak ada langsung. Tak ada bakor mah kita tak ada nyakit, tak ada darah tinggi langsung. Kena ingat tu, kita mi ukat deh. Ada jalan nak biadi darah tinggi dengan sebab kita ni makin ni kita duk makin nak hari. Pas yang dua lagi, gapa. Pada bagian masing sudah gatu pula deh. Oh, selagi. Selagi ke kalau kita pergi makan gapa lah, nasi. Ataupun makan gapa di kedai deh. Makan ming. Ha. Orang kita rajin makan ming. Wahilah makan ming deh. Ha. Pas biasa tu, orang panggil tu, kita duduk lekat back ni. Bangkun tu duduk dekat tu. Dekat orang panggil tit ni say. Bang, ti kita dah kena perung dulu. Pun tak apa. Kita kecak dulu. Tapi ramai ya di tu. Jadi tak baiklah bagi pun mak ming lagi duduk tah meja pun tu. Tak ada kecak lah, tak kecak. Keling penting lah nak buh gapa lu. Duk tengok lah kata nak buh gapa. Bang kata nak buh kakak gapa tik nak buh. Ha. Seng bangti deh. Air kuah tu, hok yawak nak yata kuah ming hok yawak tu, garai banyak dah. Orang panggil tu sodium ke apa-apa banyak dah. Kita tak ada nak kecap, boh pulak dah. Bukan boh sekadar sodium saja. Ah, saka nak pergi buat kot lain. Ah, saka lagi. Gapa pergi? Air cicak lagi. Bangkun boh tu boh ning dah. Pas bang yang hok yawak tu kau kerja ada. Ya ada yulia sun pasum. Hok sodium sikit-sikit karo dah. Mari boh-boh. Pas kita bukan makan sekali dah. Hok duk boh. Hok duk perung sokma-sokma. Bukan kita makan sekali. Yang ming tahun sekali dah. Bangkun tu makan nak hari pak dah. Bangkun tu dua ekor kali seminggu dah puah ke. Yang lolo ning belum ada ning. Hak apa. Duk udara duk panah-panah. Tak tahu duk wasa nak makan nasi. Wasa nak makan kuah-kuah. Makan ming. Wasa nak makan kuah-kuah. Makan ming. Jadi tu hok tu lah hok nak buat wiki. Kita tu jadi apa? Jadi kecil. Jadi kecil mana? Jadi darah tinggi dalam masa depan dia. Kalau kita tak ada kau nimpung. Jadi tu. We kita ni we beringat sikit dah. Ni makan nening dah. Pasal lagi makan ni apa? Pasal lagi. Dia panggil tu. Makan ni hok ada apa? Kalau bahasa siya hok ada kaiman im. Tua dengan kaiman tran dah. Kaiman im tua ni duk mana? Duk ala gapotik. Kaiman im tua sung. Duk dalam. Duk dalam apa? Kalau kita wahai makan. Fok. Kulit aje. Learning dia mau buat apa? Kulit orang panggil nangkai tu dah. Nangkai tot tu. Ikutlah nang apa hok tot sebab nangkai nang gapo nang pet ikutlah dia mau buat learning tihing learning ya buat apa ya buat hok tu ya buat bet sepengah buh klub tu pula. Ya bukan sekadar tu gene saja dah bukan tu hari tu yang merah yang dulu hari tu kan. Ya gene kulit hiye ni kita makan dengan apa suanya gitu temu-temu makan dengan puluh hiye deh ataupun makan dengan buh jual suku makan dengan nasi kabu pepek ni deh. Tapi lolo ni ya bukan buat sekadar tu dah. Ya gapo? Yo make yo gi klub pula. Biasa tengok dak yo gi klub gapo kuk pong ada pong paprika. Paprika ikutlah pong masing-masing dicampur tu gi campur dengan pong tu pong ning lado ya dia rasa sedap sikit deh. Ying itu gi klub pula sedap. Ya dia tu hok makan ni hok ning ya dia tu song to deh. Song to be ano? Ke ke song to. Masing so sebab tu kan yo berharga berbecing. Berharga berbecing nenon dah cerak-cerak dah tubuh nenon dah. Pasal lagi kulit ye hok kita yak sak ning hok ada kaiman tu. Jadi dua-dua ni nak we kita jadi darah tinggi belako. Deh. Pasal lagi gapo orang hok makan bet ning dah. Patut tak ada makan gapo, tak ada makan ulat, tak makan buah kayu mano. Buah kayu bangkun setengah bangkun kata. Pas kita jadi kecing manis ni kita makan buah kayu boleh he no betul dah. Kalau orang hok jadi kecing manis, kita kena ingat kita kena tengok atau nyakit hok kita tak dah. Kalau orang jadi kecing manis boleh pilih makan buah kayu hok atau gapo hok ada enam tan. Panggil saka dari buah yo tu sikit gapo tek ada apa buah gapo buah yamu dah buah ferang apa bet ni kita boleh pilih makan deh. Jadi kalau makan ni hok tu hok bomo yak tu ada saka dari buah yo banyak kita pun tak sama makan dululah. Tapi kalau orang biasa ni deh kita orang hok tak ada nyakit tak ada poning ke
วีบุเลมาเกล่ะก็วีมาเกล่ะเตะแล้ววกาอยู่แหละสัก1ส่วนกะลู1ส่วนตุแบ่งแบบอ่ะเนาะวันนึง1ส่วน2ส่วนตะเลตะดอปลากี้แหละแบ่งกินเป็นมื้อแบบตัวแหละเพิ่มวิตามินอะไรบางอย่างกะลู่ฟอวกาอยู่นี่เพิ่มวิตามินฟออุเลอุเลแบบนึงจิบุเลแหละซึ่งฟอบุเลฟออุเลอุเลแบบนี้นี่ก็คือกะลู่ขี้ก็บุเลแหละฟออิโกะกิโตวะฮิแบบเนาะกิโตวะฮิฟออุเลเฮาจะรออะตะปงอุเลเฮาสดสดปงตะปอแต่ปิเฮาเปติ้งกะปะเฮาปังเฮาเปติ้งกิโตคนองกะปอคนองบาซอวิจูจิยะดิโตกะลู่นอมาเกอุเลอิโกะละอุเลวะกายูลอลอนิงปงยะดิโตเฮาคิโตคนองวีกะปังเกบางคนตุอะเมวะกายูปุ๊บมาเกบางคนบลีปุ๊บมาลาเนาะมาลาเนาะบาซอมาลากิมาลาเนาะจาเลกิดาปอมาลาเนาะจาเลกิบาซอเนาะยาตัวดีวกายูซูโมยกเนาะโดอยู่แล้วนะสารเคมีแหละซึ่งสารเคมีนิ่งกาลุยดุสะสมลามลามอสกาลิกุเฮตัยอาดีเดกิตะสะสมลามลามอกิตะมาลาสอมอสอมอสเพซกิตะกิตะมาลาสกาลิกิตะมาลาสอมอเรตะปอฮะกิตะสะตะปอฮะตะอดิปอบอตะดิปอกาลิวะปุละวะปุละซึ่งสารเคมีเหล่าฟอนิ่งนี่โอกาสที่เนาะวิกิตะยาดีกะปอยาดิมะเร็งตัวอโดนะยาดิตะบางคนยิ่งลอลอนี่เฮาตะดุเรมอดิยาดิมะเร็งงามๆดะตะฮุอัสบะนี่ส่วนนึงอาจจะมาจากก็พอมาเกณฑ์ที่ตัวตาหัวที่ตัวตาหัวที่ตัวบาสุนจูจิกโดดเลยปัสสาวะกิเขาคืออุเล่ปุ๊บสุปอยู่ก็ยิ่งอุเล่การลูกที่ตัวบาสุมีต่อวิบาสุวิจูจิบาสุวิโมเลสิกิเลยสบะบางที่นอกจากสารเคมีดอกคิดต้องนาเตียงเงาะตะกุอัดเดอร์บีเมียตะกุอัดเดอร์ก็ปอดตะโลหอจ่าจิงบางคนตัวมาเกเลยสบะเวสวดโดเลยมาเกดตะหูยาตะยอดก็ไม่ได้กินตะดอกมาเกฟอบาเกอีเกสุดๆฮลีตะดอกมาเกตัวบาเกบาเกฮอตมาสอฮลีแต่พี่ว่าให้มาเกอุเลมาเกอุเลผักสดแบบนึงซึ่งเนาะอยากตัวบางที่โอ้กับพ่อเวตอุกับจ้าจริงจ้าจริงเขาดูแลปุ๊กตัวมาอยู่ดีอุเลเขาอยากว่าให้มาเกกิโตคโนเตงอตสิ่งที่กิโตมาเกบางเหตุมาเกนิ่งอดอะไรบางอย่างอดอะไรเพราะอดประโยชน์ด้วยแต่พี่kita orang panggil tak kerabuan kan kita tu saat kedok belum kita nak makan dah jadi kita kita kena we hai kuam samkan sumo dah dengan suka pap ni dah yo batu yang hak ni ngah hak sat ni kita kecek panye dah dia kecek hak hak makan ni dah yang dua tu ko ke orang panggil tak apa pertikam kita pertikam gapo ti hak orang panggil tak hak ni ni pertikam hak kita ni hak suan jai dah hak nak yadi nak buat yadi gapo dah dah tinggi ni so gapo isak rokok orang mah kita cerak-cerak dah kira cacing dah atau ramah dah kalau hok duk isak rokok dah ying kalau lewai tamngan bet ni dah orang buat orang duk kijo wei tamngan ni bukan duk kijo ก็คือ wei tamngan ตั้งแต่ wei tamngan ni kalau kira ตั้งแต่อายุ16ปีแหละถึงอายุ60ปีแต่เดี๋ยวนี้ก็คือส่วนใหญ่นะkalau 30อายุ30บางคนตุGapo de isak rokok isak gapo re seng no oyak to geno yo boleh wak wi gapo ri hadi darah tinggi sebab to ada sani kotin dai dai le kita duk dengar ama ke suan jai demo tahu belako dah kata kwam ru bek ni dah kata gapo ro le rokok kalau rokok ko ko dia apa rokok kita duk beli rokok ketah re hasana kita panggil duk kena rokok ketah bare ya ada sani kotin seng sani kotin tu ni ya nak kita tamlai lo leut lo leut kita nak adi keng bae adi pro bo ya adi keng kita ingat to lo leut kita tu super ngak orang panggil to sporo ya re goya goya ai lah kita duk semua ai goya ai tu lah mudah-mudah re tapi bo yo boleh yut jun orang panggil biasa gapo orang dah itu yo boleh yut jun gimana ya sepengah boleh kita huwek kau tengok ni boleh lah tapi kalau kita isap rokok ya nak buat we gapo roh orang dah kita ni ada kerah bo kerah sudah yang mudah nak patah mudah nak pecah lepas tu hok ni dah nak buat we gapo nak buat we darah kita tu jadi tinggi pahok selagi tu alkohol re alkohol tu kalau biasa kalau isle kita ni dak makan serak dah re insyaallah re tak dak makan serak dah hok ni ke ik sahit nung hok nak buat we gapo apa nak buat we kita ni jadi darah tinggi pas solagi pun payah juga. Hak ni bukan tu kita buat. Kita dah buat ano. Hak ni hak kita nak hak kita tak sewi. Dia mau buat dah. Hak kita nak buat dia mau tak buat mana. Perikam selagi. Apa? Perikam hak kita duduk kena seumur dah. Ok kemelang kai. Seng kan ok kemelang kai dah. Ok kemelang apa? Bahasa naik apa? Lasok gitu lah. Kita pergi lasok. Ungar koho-koho. Jale. Kalau kita basuh tu kita tak rot nak.
tak kau nak ungak ataupun tak kau nak nak lasak koho-koho, kita jale. Kalau kita gagah sikit ke, gagah sikit ungak koho pun tak apa dah. Ha, dia gagah-gagah sikit tak ungak dah. Yang noi-noi sehari tu we boleh 30 minit tak apa dah dah. De kau masa bila-bila kita duk main terosak lepas kijau kerana ada 30 minit tu kita buat boleh nak anak hari. Ha, kalau kita nak buat 30 minit sehari, kita buat boleh 5 hari kena seminggu dah. Boleh nak hari tak apa dah. Belum nak apa panggil, belum nak sapa ngorek korano lek petik ataupun kalau lek pagi lepas subuh start belum nak hijau korano deh. Kita ni bakal masa 30 minit ni we atau we di kita gi apa gi lasak gi apa ataupun kalau pio hok to waktu tak ada masa sungguh kalau to kita nak gi sejik ke subuh korano deh. Cak ti biasa kita dok gi apa gi ngamutur deh. Kita saling lagi dengan sikap ataupun pergi jalan kaki kalau dekat-dekat dah. Ha. Boleh kita rangkai, kita boleh kayap-kayan sikit dah. Ha. Sebab apa? Dia kalau kita duduk lasak semua, you nak know, weh, panggil tu, orang darah kita ni ragoh. Ragoh baiknya, you nak know, perm kuam yud, you know. Dia hok le rangkai kita. Lepas tu kan sup cip lewat hok kita, hok huacai kita tu dah. Ha. Ya ke tu sup cip lewat, we boleh molek ke ke sup cip gi, orang panggil tu, gi tua rangkai mudah dah. Kalau kita duduk ke melangkai bukit tu sekodah bangku duduk beheta. Kalau kita nak ke melangkai ni kita kena apa? Kita nak lut dan menak. Hak sungguh ya wik ke panggil tu wik periut banyak pada tu lagi deh. Ya dia tu boleh ni pasal dia nak wik apa? Pio hak ada kreat ada gapo dia kalau gi ke melangkai deh. Dia nak gapo hormon kuam kreat kita bolang ok mai. Dia nak tamai kita kit sambun dem-dem. Gapo tidur tak nyerah duk mikir hatus. Tapi kalau kita ke melangkai, kita tak nampak dalam tubuh badan kita dah. Ya atau dia kita duk ke melangkai dah. Ya nak lang hormon yang kuam suk. Seng hormon yang kuam suk. Kalau dia tubik hari, ya ke gilai ke apa hormon yang kuam kret long. Tambah kalau tanya dah. Kita tidur pun mudah nyerah. Kita sangkit dan le kalau pio hok gek ke melangkai dah sehari ruh hari ber mula-mula ni dah. Lepas bo nak tidur nyerah, tidur lap lek molek. Orang panggil tu ya ไป ปรับ คุณภาพ การนอน ของ kita ติ ทำให้ อะไร panggil apa kita tidur pun bukan tidur jaga tu dok. You know kita ni tidur suk tidur yang dilap lek ada teman dok main dok buat tidur jaga kita tidur cukup kecing tapi kita tidur tu tak ada คุณภาพ apa panggil. Ha, boleh pagi ngatuk. Boleh pagi terbangun lagi ngatuk. Tapi kalau kita ada tidur non yang mi คุณภาพ apa panggil tidur wek ada คุณภาพ deh. You know buat apa? Kita bangun subuh pun tak ngatuk, tak nguangi dah, tak wasa lemah dah. Pas iksahid ni tu, selagi, kita tidur pun tak ngatuk dah dah. Pas selagi tu kita tidur, we cukup lah. Yang itu, kita ngatuk, pergi malah nak main terlalu tiga dengan malam tu. Hak tu pun, hak tu selagi dah. Yang dia tu, kita kena tak masa kita we molek dah. Tak masa kita we molek. Pas, apa, oh panggil catkan wit nai dalam masa ciwit kita lah mudah-mudah dah. Pasal lagi gapo ho nak bi darah tinggi sel lagi dah. Kau ke orang gemuk. Orang gemuk tu hasil siap lah. Duk dia nak jadi nyakit lah for you. Pada wak bek no yang nyata bang tia tu. Pada wak bek no dia gemuk tak nak lut bek mana. Makin sikit ya gemuk situ. Siap lah nak wak bek no bek tu dah. Nak ya atau kalau kita gemuk, kalau kita tangcai, nak luk dan menak. Kalau kita ada sungguh dah, cincang dah, nak we kita ni kurus sungguh dah. Kau ada yale, tapi kita ni sungguh tak tahu mana. Ya bukan tu sehari dua hari kita nak kurus. Sebab apa? Sebab apa ya Bening? Sebab kalau kita nak gemuk tu bukan bakal masa sehari dua hari juga. Ya lah Rok. Sebenarnya tak song duk dia kita kurus, kita makan nasi dua hari gemuk. Ya dia gemuk metong lah. Bukan ke? Dah jadi tu. Kuah cak cai kuah kita nak gemuk kena cai vela juga. Jadi tu kalau kita nak kurus pun kena cai yen-yen. Koi-koi pen, koi-koi pai. Yang ni duk bangkun tu bo nak kurus dah. Oh, kai pen wa kriat nak lut namnak. Ya nak isong pun to kuam dan juga. Jadi tu kita kena sobar deh. Kita koko wat ikutlah ke ke kalau kita ying bangkun nak lut namnak ni. Tak usah duk timnya kelo nak mengus sekali. Masa banyak cekak lah. Sebulan sekali. Pada lah. Kita jadi hen kuam tek tang. Pas tam lak lew kan lut namnak. ที่ถูกต้องแหละตัวเซเวียดิโยโย่นะก็คือไม่เออเอาไปเป็นตัวเกลโลกิโต
Berat kalau nak turun mai kuan kern dah. Mai kuan kern 2 kilo. Jadi leh leh masa sebulan tu lot namnak dah sung sud ke 2 kilo tau nan. Mai tong lot ye kern pai. Sebab dia rangkai kejuk dah. Oh, rangkai nak prap tua mai. Kita aja pom rew tapi klap ma yo-yo sam. Hak ni ya kena cok lek dia nanti kita koi ma kui reng rok uan be mano dah. Hari ni kita kecek ha. Dah tinggi dulu. Ha, ya nak gigot tu pula dah dah. Ha, sebab kita ma kita mai klik balik mula tadi. No, kalau orang gemuk, orang hok namnak kening, yo gapo yo nak wak wi, orang pengen gapo, wak wi darah tinggi. Sebab gapo? Sebab tubuh kita boko khayai, kita ko besar. Kita tubuh kita besar, sel leut mako ying ye khun, darah dale tubuh kita kena pem, apa namanya pem. Gi liang rangkai kita hok ko besar tu dah, isi kita hok ko besar, ko banyak tu dah. Seng yo nak pem gapo? Yo gi pem atra kan ten hok huacai, jadi huacai kita tu tamngan nak. Sabit gapo ya nak pergi di jaket huacai juga. Tapi hari ni kita nak kecek nyakit darah tinggi dulu dah. Jadi tubuh huacai ya kena tamangan nak. Sebab ya kena hantar darah pergi cukup semua sudah tubuh badan kita. Tapi tubuh badan kita ni gapo? Tubuh badan kita ni besar. Ya kena payam sup hai dai pot sut tai tak mantong sup hai tua rang kai kita. Ya kena bip derah, bip darah wi derah. Hai panggil to huacai bip leut banga sung dah. Ya ko le tam hai gapo darah le tubuh kita tu tinggi. Ni ke sahet ik sahet nung hono wi kita ni. Jadi darah tinggi dah. Jadi to kalau demo hok lengah dah bangkon tak tahu dah to. Oh, goning ni wak wi ada darah tinggi juga. Sebab ni wak ada darah tinggi juga. Pah, ik yang nung ke darah tinggi tu, hok dia mau duk yadi-yadi tu deh. Hok dia mau duk yadi stroke, yadi gapo tu, mari di darah tinggi juga. Sahih, jadi asbab. So, satu asbab hok nak biar dia agak panggil stroke deh. Pas tagi deh, kita nak mari, gapo roh, mari lengah tagi. Asbab selagi, asbab gapo. Hok tak boleh nak agak panggil apa, hok tak boleh nak saling. Hok tak boleh nak ubah. Ada asbab gapo tik, hok nak buat biar di darah tinggi. Tagi kita mari lengah di kepusingan yang ketiga deh. Ya. Yeah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di kepusingan yang ketiga dah dengar berita Rusia kesihatan kelumpungan suka seksa mah pita jala dah. Ya dia tu ni kepusingan yang terakhir dah. Kita nak main kecek. Saat ni kita kecek bak gapo? Gapo roh sebab hok kita boleh uka, kita boleh ubah dah. Hok ni kita nak main kecek gapo roh bagi tu sebab hok kita ni tak boleh nak gapo? Tak boleh nak uka, tak boleh nak ubah. Hok ni yang mari di gapo di orang tengah kita mari di bakar gitulah deh ataupun mari di nyakit kita yadi deh sing mula-mula ni panggil apa mari di perawat crop crew deh kalau pio hok ada apa hok ada panggil tu perawat ibu bapa ataupun keturunan kita ni ada hok yadi apa yadi darah tinggi yadi atau kita ni okat bersin nak yadi darah tinggi ni banyak pada orang hok tak ada deh tak ada keturunan hok yadi darah tinggi ni keke adalah persen tamwa kalau persen tu kita nak dai paman 10% 20% 10-20% เท่า นั้น deh jadi atau hok praman 80% lagi tu mari di kita betul-betul jadi atau kita nak gi thot atau kita nak ya atau bangkun atau kita nak reno bomo kita ada keturunan kita ni ada gapo ada darah tinggi kita kita pun hati go seng kalau kita ingat kita niat atau kita nak adi back tu kita acap pen back nan kadai deh tapi hok ni kita nak mikir to ik 80% lagi tu kita boleh uka kita boleh ubah deh hok ni ke 10% atau sampai 20% tau nan deh so lagi omo sebab gapo omo kita tak leh nak genah turung deh omo ya ko masa-masa ya ko pusing diri kok depe somo ya dia to selagi omo ko banyak deh omo omo wapo ho okat nak jadi darah tinggi bangkun bako keturunan tak ada ahli tapi orang panggil gapo ada bako gapo omo boyo omo ko banyak deh buat kap omo banyak buat kap orang panggil gapo keduduk ke kita hok belum pada ni kita duk tak kita tak ada wi kepentingan suka pap ke kap suka pap mano okat ti kita nak jadi gapo panggil tu darah tinggi buat do se omo tang tak omo 50 65 nak gi orang tu ada okat sung ti nak jadi darah tinggi sebab ya ada kamput dengan atau kita nak tahu nak tengok kita lah masa depan 5 tahun depan ataupun 10 tahun depan back no suka pap kita back no duk di kita buat kau masa learning kita yak sebab mudah-mudah kita yak hindrau ni anak kot mi suka pap di ke naik rumi mi suka pap ye ke naik hai du jak petikam hok kita learning atau kita buat back no untuk masa depan kita deh pasal lagi gapo orang hok yadi ada nyakit hok ada nyakit rok macam tu ada rok macam tu gapo te yang chen deh kita yuk tu yang deh for ada orang hok ada kencing manis ada hok ada nyakit geli deh nyakit ataupun nyakit apa lah buat pinggir apa ni deh ada hok orang ada nyakit rerang lau ni deh mi okat ti nak yadi gapo nak yadi darah tinggi boleh mudah-mudah kalau orang yadi bauan jing kalau orang yadi kencing manis orang panggil tau bauan lek kena bek nak bauan lek kena yadi kencing manis dah yang ada nyakit lain tu mai lagi lah tu mai lagi sabik gapo kita kena bingat sikit sing nyakit bauan ni mula-mula kalau kita tak reng gapo nyakit hok mari di keturunan kita mari di ni makin ni kita duk makin patu keduduk ke kita dah petikam kita semua lah ya dia tu kita kena hai kuam samkan sikit situ dah pasal lagi kita nak mengecek dengan habis dah kita ya dah sebab dah hok ni kita nak mengecek tu gapo gapo rasa sanjan antara dah sanjan antara gapo hok kita nak tahu atau kita ni sebab apa sebab kalau kita orang sebohong ayat mula-mula di dalam kepusingan yang satu saning kita tu gapo lah darah tinggi ni kita ya tak ada apa ni ya tak ada akal ya tak ada sanjan ya mari dengan senyap deh yang mari dengan senyap kalau kita nak tahu atau sanjan gapo hok kita nak tahu atau kita jadi gapo roh jadi darah tinggi ni deh mula-mula deh kalau kita buat kuam dan ni mah pita gapo roh atau mau buat pada kita kalau kita tak ada mari dengan letih-letih ataupun kita tak ada debar bangkun mari di mah pita ni naling dah ahulah takut nak jumpa bomo dia nak buat gapo lagi naling dulu roh ya ada gak orang baik ni deh ya naling dulu ya biasa ya deh jadi tu sing ni tu kalau hok ni kalau ya long wat duduh je tinggi tu takut dengan sebab ya naling ataupun kalau orang aduh dua hari dengan sebab ya letih kita kena wia duduk dulu ambil kati ya tu orang panggil tu sengup tisuk lah orang panggil rangkai ya tubuh ada ya tu pokati ya hengon naling hengon debar apa hengon letih apa kita long mai wat kali lagi hok ni kecepen kati kita tahu lah kata darah sungguh-sungguh ya darah ya tu tinggi kedok ataupun apa darah ya tinggi
tinggi cak, gapo tinggi cak, hok tinggi dengan sebab daya di dah tinggi ataupun sebab golang deh. Ah, jadi to dagu hok tinggi deh. Kalau tang ten 140 hok tah, gapo lah 140 nak 140 hok lek atas ataupun 140 90 deh mangi 140 90 tu lang tu 90 deh. Seng okat siang nak jadi kita kena ingat lah kalau kita biasa duk buat boleh kaning banyak-banyak kali kita kena ingat lah takut kita tu nak jadi darah tinggi deh. Ha seng gapo roh hok selagi akanyo deh. Akanyo tu ko ke akanyo tu sakit palo kuat-kuat deh. Sakit palo kuat-kuat. Ada setengah ke sakit dada deh, sakit dada. Ha, seng sebab apa? Kan sup cilet darah tinggi ni yang mari di apa? Yang mari di kan panggil apa? Hok kita duk huacai deh. Huacai kita nanti apa? Nanti sepengap kereng pam darah. Ha, kereng pam darah. Mati bo yo pam nak ke deh, yo pam deh yang nak kita sakit dada boleh. Ah, pahatu lagi kau ke sakit sakit palo juga banyak ni deh. Bangkun tu apa di pite deh, pite waktu pening apa betul deh. Ah, pahatu ada orang pun dia tu nyawa tak sedar. Ah, ada pun ataupun dia waktu pengah halu perut nak mutah ada juga. Ah, pahok cerak-cerak kalau ni deh. Dok biasa jadi kalau tak reng mata tak nampak dengan sebab tua, hok ni dia mata maya. Maya ke apa? Maya dengan sebab tata pramu deh. Nampak tak cerak mana ataupun tengok kita biasa kita tengok nampak cerak juga tapi ni jadi nampak tak cerak seperti biasa kena mari hospital lah. Bukan tu sekadar orang yang tak biasa jadi sahaja dah. Orang yang jadi darah tinggi pun kena mari. Dia ada akan lau ni. Kena mari hospital. Takut bimbing, takut apa. Takut darah naik tinggi dah. Oh. Ha, deh. Takut nak jadi apa. Takut nak jadi selet dan semua. Tak ya, nak pergi jadi kot stroke pula deh. Ha, dia kena ingat. Ha, ya orang kijau pak panah-panah gitu deh. Ah, pak ada lagi soal lagi ke ada bangkun tu kecek tak tahu ya dia tak khabar bunyi suara dan lingo ada darah tu apa panggil let come down dah darah tu bek kat hidung pun ada juga. Ah, pas tengah orang tu ada dah orang panggil tu huacai ten picang wak dah waktu sepengah biar dak sebiasa ada bangkun dia debar-debar korano dah. Ah, ya dia tu ni akan deh hok tok orang hok ni adi apa hok orang hok adi apa darah tinggi. Jadi tu kita kena ingat sikit deh kok nyakit ni. Dapat orang panggil tu. Biar ya ramah roh lo ni. Jadi tu lek orang komudo hok itu dah 60 nak gi bau nak temu deh. Lo ni 30 ada dah. Ying lek orang budak hok gemuk-gemuk, orang hok gemuk-gemuk dah oh deh. Umur 20 lebih ada dah darah tinggi. Jadi tu kena duk make ubat dah. Seng man mai som kua na kigo magi deh. Yo mai tok yo nak jadi dengan omong muda dah oh bet ni deh. Ha, jadi tu kita kena tapi kalau kita jadi dah nak buat rano, kita kena wi kepentingan dengan apa dengan petikam kita dah kedudukan kita selagi kena makan hubak. Makan hubak makan wi cukup deh. Jadi tu ya bomo wi hubak tarono yang hidup saling gimari makan hubak semun prai capo gimari deh. Jadi tu kalau kita duk makan bek tu dia mau duk takut makan bek tu nak ya to sing ni lah tija tambah kita jadi gapo nyakit geli boleh dia takut rok tai takut nak makan hubak mepita takut jadi rok tai tapi kalau kita duk makan hubak semun prai tu ya long time kan. Ah, kalau kita makan hubak mepita bomo tahu atau taro mano yang nak wi mudarat kepada tubuh badan ya wi tamperiman ti orang bawa ti tubuh badan kita ni tongkan tahu nan. Tapi kalau kita makan kita tu semun prai bangkun makan lebih pada kita tak tahu ya mai mi kantuang sebab kita duduk rumah makan segelah kita tahu mana tu segelah ni pada ko lebih dengan tubuh badan kita. Ah, deh. Jadi kalau lebih dia makan sama-sama kita pakai bukan kes segelah kita makan anak enggak perlu banyak nanak hari bangkun segelah sehari bangkun banyak dah segelah sehari lepas makan nasi makan sama dah akhirnya hubak mau bagi turut kuam dan gitu kuam dan bangkun turut kuam dan okey tak apa kuam dan duduk deka pun kat tiga gitu kageli gak pergi tuang gitu di rayak ti sam ti si ti ha betul nak buat ano deh. Ah, jadi atau kenobi apa yang dah kenobi pentingnya sikit dah dengan haning dah takut ya ada hot ni ya di hot lain pula. Nah,
Ya dia kata ni masa pun nak habis dah dah dia tu ada tagon ni lah dah di fana oyak dah apa pesel-pesel lagi kita ke darah darah kita ni wici molek widuk di dalam kas 100 120 dah ataupun 120 lebih-lebih dah 120 lebih-lebih 80 lebih-lebih tak apa lagi bo pio hok temu ngata apa hok sak ni goyak 1 apa 140 ada 90 kena wibi ingat dah dia temu sama-sama minta wigi cari bomo dulu belum dah jadi teruk dah bangkon tu bomo bukan nak wiang ke hubak lalu bangkon takut dah kok bomo wiang ke hubak malah nak gi tapi hok ni kalau bomo tengok dah tak ada tenok siang nak wi di dawah tinggi lagi bomo ajak nek nam pak pian petikam kita dulu dah ha belum nak ke hubak yo deh. Ha, dengan lo ni ni masa pun nak habis dah dah ya dia tu sekat ni dulu dah kalau ada kecek salah silap gapo minta maaf tik dah kalau kecek apa hok balik-balik sikit-sikit dah yo wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Music by Nuhan. Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ya, dan kita lagu-lagu pada petani buang tujuh ke kepada semua lah duk dengar di radio Sawoto Jala kita pada petani di FM 95 MHz Sawoto Jala adik kakak deh boleh sama-sama kita petai-petai lagu ni kita relax-relax hai kriat dah kakak deh sebab bangku ni duk dengar duk asah bisa motong duk tah gerai adik kakak deh boleh kita relax-relax sambil-sambil duk makan conek makan lucu petai-petai lagu ni boleh kita dengar radio lepas tu sambil tu kita boleh dengar berita bersama dengan puan pada petai-petai lagu ni dah kakak deh. Lepas tu siapa duk dengar atas kereta pun jangan lupalah kalau petai-petai lagu ni kak motor kereta banyak dah kak deh di atas batas ataupun di atas tembok hal itu buat motor buat kereta nak pakat bingat pakat kita jaga deh minta pergi semua tu selamat berlaku minta selamat gi selamat kelik dah kak deh lepas tu puan hak ruam dan tang kita pun selamat juga insyaAllah dekat kak deh lepas tu pada petang ni hak bong nak masuk kosi bersama dengan kita pada hari ini bagi siapa duk tanya dakak deh untuk ngan kacat di tangwat jala kita pada tahun ni bila bawang nanti bang nak tengok berita sikit di siapa nak titam kau dakak boleh kita titam di page Sawoto Jala Kurun Pecah Sampan sebabnya ada berita apa kita ke update di page kita dakak deh lepas tu untuk dengan kacat di dalam jangwat jala di kakak nanti. Bawa tengok dah.

Pada esok dekat deh tepat 12 Pusfahkom 2569, di mana akan ada talent kau dekat deh untuk ngan sompot lak meung ataupun ngan kacat dale tangwat jalan di kakak untuk tahun 2569 di kakak deh itu. Bolehlah sama-sama kita pakai gapo pakai dengarlah esok ada live show dekat di Pet NBT Jalan di kakak deh. Akan terlang di berduin samnak ngan Lau Kacat Jangwat Jalan di kakak esok. Akan ada terlang kau betul seru lagu mana, update lagu mana tiba-tiba lagi goyak esok deh untuk ngan Kacat Jangwat Jalan dekat.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada Fadil Ustaz Husaini, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini 9 Muharram, betul ke? Ha? 9 eh? 8 Maghrib 9 eh? Maghrib tasat masuk 9. Esok sunat puasa dengan lusa Tasu'a dan Ashura 9 dan 10. Nabi sampai Madinah. Bila Nabi hijrah pi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Mekah tak ada Yahudi. Kalau belajar sirah, Mekah tak ada Yahudi. Selepas Nabi berhijrah, Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Dia panggil ahbar, ulama-ulama Yahudi dan penduduk Yahudi di Madinah. Ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya Yahudi puasa ni kenapa. Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram, puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah. Bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib. Bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Lepas tu berubah nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, yang tu lah. Nama depan tu, nama depan Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Fir'aun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500,000. Satu riwayat 500,000 nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Hak tu lah, sampai depan laut. Kemudian apa, berlaku mukjizat di belah laut tu. So kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan
peristiwa Nabi Musa belah laut. Laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan, kaki pun naik debu lah. Jalan tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang Rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda raib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda raib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat? Wallahu a'lam. Bila pengikut dia kata inna lamudrakun, mesti kena penggal. Satgi habis semua, mesti kena penggal. Nabi Musa katakan, takkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah sayahdin, yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat? Macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa saat ini? Macam mana Allah nak tolong? Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana? Tak tahu. Tiap-tiap bulan main ujian. Tiap-tiap bulan. Hak bulan lepas tak ada habis lagi. Allah buat main hak baru. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali, kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik lagi. Gua Hira saya larat naiklah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni lagi. Ni mihrab ni. Ha, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah ya. Dia punya gua tu, gunung tu tinggilah. Gunung Thur tu tinggi, gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu. Rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana. Mesti nampak muka kita ada orang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana? Tak tahu. Nah, macam tu. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah tuan-tuan, gelap dah, depan tu dah gelap, tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa depan laut nak seberang, macam mana anak-anak kecil, orang tua-tua memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah mesti tolong. No. Maka peristiwa tu 10 Muharram, setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan daripada pagi sampai maghrib juga. Sama
Maka Nabi pun sebut, nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esok lah 9. Ni maghrib tak sah masuk dah lah 9 maghrib tadi, dan esok 9. Maka 9 dan 10 apa nama ni, dua hari yang disunatkan berpuasa yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni dihapuskan dosa setahun yang lalu, habis setahun. Dosa kecil lah, dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Al-Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sampai pada muka surat 78. Muka surat 78, hadis ke-36. Tak banyak dah. Ini berita gembira untuk saya ni. Hadis 42 saja. Dan malam ni saya akan baca banyak. Sebab hadis-hadis dia berulang. Banyak hadis-hadis dia berulang, kita akan baca sampai 40 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia 5 maksiat yang disegerakan balasannya. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Kita baca sama-sama. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qal aqbala alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal ya ma'sharal muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه. Artinya daripada Ibnu Umar, dia dalam hadis disebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada puluhan. Jadi bila ramai, daripada Abdullah dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud.
Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut, wahai kaum muhajirin. Tuan-tuan tengok bahasa Arab tadi, ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Hak Nabi berdoa tu. Nabi berdoa kat sahabat, Nabi kata, aku tolong berdoa kat kamu semua. Beruntung sahabat. Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan zaman tu. Tuan-tuan, bila Nabi berdoa, ini nak baca hadis ni. Sebab tadi hak bahasa Arab, tuan-tuan tak faham. Kalau tuan faham, seronok dapat rasa makna hadis. Nabi sebut, wa a'udzu billah an tudrikuhun. Aku berlindung dengan Allah supaya kalian tak sempat dengan zaman tu. Pasal apa Nabi kata jangan sempat zaman tu? Alhamdulillah sahabat dah wafat dan mereka tak sempat jumpa pun zaman dengan lima bala yang akan diturunkan oleh Allah, yang disebut oleh ulama-ulama hari ini termasuk pengarang kitab ni, inilah zaman dia. Hak Nabi minta berlindung tu saat ni. Hak kita diuji oleh Allah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala bagi umat akhir zaman, hak duduk di kita ni lah, penuh dengan fitnah, ujian, kekeliruan. Ni duk zaman ni, setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini. Susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Bila Allah bawa kita mai masjid, boleh semayang Maghrib Isyak, ketika mana 80% orang lain tak semayang, yang tu adalah satu nikmat yang besar yang mesti puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diikat nikmat tersebut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada lima bala. Seandainya umat aku buat pada waktu tu lima benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut lima ni. Kita tengok, tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya, dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu, semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap kan, apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan, boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang, orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur, sama-sama anak remaja. Hak minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hak darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Sosok khabar.
Empat ke darjah tiga. Minta berzina. Minta nak try sekali. Dia kata try. Tapi ayat-ayat zina. Ayat nak berzina. Bukan ayat. Bukan try cium pipi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan. Perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu. Tuan-tuan tengok. Nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha. Mereka boleh sembang. Sembang tuan. Sama-sama, sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja, saya sebut tak satu contoh, bukan anak remaja saja. Yang berkahwin, yang ada anak, hak suami ada anak dah, hak

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: انزل الیه ملک لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: kafira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: qusura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir, pembantu.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk mai jumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selate. Amat damai dakak. Patut tu orang gening, jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ning dari je pukul 7:30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz Sawata Jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Patut untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belako lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawah atas kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belako dek akak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.
2: Marhaban ya Ramadan.

Selamat masuk meja poplok bersama dengan Buang. Untuk sesi ini kita mari tengok satu lagi hak nak kongsi lah bersama dengan kita belakang. Di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia agak sangat beri kepentingnya hai kaum samkan dalam doakan masalah berkenaan dadah dek kakak deh ataupun yang septic. Sebabnya dadah ni bahaya dekat deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbakar bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dekat deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bodoh duit tak ada, ada gicugi kerak demo tu, jadi sang kuam deron kepada orang dalam kampung dekat deh. Itu daripada pakar JA pun sangat beri kepentingan berkenaan dengan masalah berkenaan dadah. Lepas tu pada hari ni baru nak masuk kursi bersama dengan kita adik kakak berkenaan 10 cara untuk kita nak wijau ligni adik kakak daripada yang septik ataupun daripada dadah. 10 cara adik kakak lagu mana kata? Yang pertamanya adik kakak yang katanya kita kena tiam cai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak tiam cai untuk nak plan-plan dek kakak tu eng kon ti pen anda prek dek kakak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal dek kakak, insyaAllah kita boleh tinggal. You know, yang pertama katanya tiam cahe prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak say yung kia berkenik ha dadah dek kakak deh. Lepas tu yang kedua dek kakak yang katanya apabila kita ada masalah memi panha, kita kena top tuan sahid. Kita kena fikir sebabnya lagu mana. Sebab-sebab boleh jadikan masalah ni sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah. Kita periksa dengan saing kau ataupun kita rasa kita boleh harap wai wang cai dek kakak deh. Ataupun untuk orang kita rasa boleh harap lah kita wajar dek kakak untuk cari jalan ukang masalah dek kakak deh. Jangan kita duduk taruh sore bagi kita ada masalah kita top tuan kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni dek kakak deh. Ataupun kita periksa dengan orang kita dengan ayuh kau, dengan mok kau ataupun dengan saing kau boleh dek kakak untuk kita nak cari neutang naikkan kepanahan dek kakak deh. Lepas tu yang ketiga ni katanya sang banjakan. Lagu mana? Kita prap perung setan ti hai mok som tang ban dia kak deh. Jangan duk rumah yak selerok, pinggir-pinggir makin petak basuh. Nyapu-nyapu pedok dia kak sapuh keling rumah banyak alih tu. Kita kena prap pi waso orang panggil wi hati kita ni waso senih, senih hati dia kak. Tak surabu sangat deh. Lepas tu ti tamangan hai mi mari hai mi banjakat ti ni. Tempat kita kita pun we ada banjakat nok. Molek lah. Rasa kata selero ataupun duduk tok gapo kena tok we rabiap we molek dia kak dah mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak dah. Lepas tu yang keempat ya katanya kena okom langkai dia kak. Main bola, main boleh, main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3 sampai ke 5 hari atau sabda pen pacam dek kakak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sokmo lah pen pacam dek kakak deh. Lepas tu yang ke yang kelima dia katanya kena nolap. Tidak lebih cukup dek kakak. Dia katanya tidak lebih cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Deh, hak ni pun samkan juga dek kakak deh. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah, mudah keriak dan juga sebagainya lah. Dia tu, kita kena tujuh, kena tidur sehari-sehari tu yang noi. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari deh. Lepas tu yang kena pula, dia katanya apabila kita ada masa luar, memiwe lawang dia kak kita kena cari ngan adirek ataupun buat kecekam ti sangsan dik kakak deh. Supaya kalau kita luwe gak kita cari kecekam sangsan buat dengan ikutlah dengan adik kita ko dengan
anak dara kita ke, kita cakap sang-sang ni lagu mana supaya kita pergi ajak dia main badminton apa tak apa, boleh kau melangkai lagi deh, ataupun ajak dia senukih ke, rebaisi ke, dan enggak sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak, ia katanya kita kena ngut apa ia muk dek akak. Contoh ke apa? Hisak rokok, mahai judi, ataupun sak berkena hal-hal tak comel lah, tak boleh deh. Yang kelapai, kita kena pehe ciwit, kau cari ciwit dek akak. Pehe kehidupan kita ni, kita kena yomrap sebab kuan penting kong ciwit. Make it tall toy dek akak deh. Ataupun kita kena syukur lah dengan gapo kita ada tu hebui, sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara yang terbaik dah. Hak comel sekali dah untuk kita. Jadi kita jangan duduk pergi tiap-tiap dengan demo. Kita jangan duduk pergi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada. Kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh. Rezeki ni bukan main dengan duit saja, rezeki dengan ada kesihatan yang baik, kita boleh hidup lagi, boleh menyawa lagi, ataupun kita ada keluarga yang baik, rezeki dengan kita ada sayang yang baik, rezeki dengan kita tu boleh gikok tu gikok ni, tadi enggak apa-apa ni. Rezeki ni bukan datang dengan duit saja dek, deh itu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek kakak deh. Lepas tu yang ke lapan, yang ke apa saat ni, yang ke sembilan dah, dia katanya kita kena pumcai nai tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek kakak deh. Kita kena cincom ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek kakak deh. Sebabnya berorang yakin kata semua orang tu mukam samad kong tu ada kebolehan tersendiri di kakak deh. Hal itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh, kita kena kit buang. Kita kena monglok nengi di dan juga nam kamsuk masuk tu di kakak deh yang kita dok kit lop di kakak deh. Kit lop lagu mana? Kit lop ni duk mikir-mikir hok tak comel, hok tak molek, ataupun duk ngupak ke orang, duk napa hok tak molek ke orang, hok tak napa, hok napa hok tak molek saja. Untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi apabila kita duk tengok hok tak molek ataupun duduk cari hok tak molek hok orang tu, kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati, tak segar hati. Jadinya keriak dek kakak deh. Lepas tu kita kena monglok ni kit buat dek kakak deh. Nengedi. Lepas tu kita cari kebahagiaan untuk di kita. Kita suka buat gapo supaya bangku ni suka nane. Kita pergi nane. Bangku ni suka main kong langkai. Main suke. Kita pergi main suke. Untuk nak sang orang panggil nam kham suk masuk tu dek kakak deh. Kita lah. 10 riti untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita berlakon dek akak. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah bawang ucapkan dia masih banyak lah mana masuk macam terima kasih kalau bawang dah silap dan salah terkasar aku.

Salawat sa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga

Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Patisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu klik berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa dalam ruangi hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tasir Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, bila-bila kita dah nak jenera tu, dah mailah, dah sama-sama kita tu saat ni pakat-pakat mari kita nak beringat dan kita tu saat ni nak jaga diri kita masing-masing untuk kita nak dapat selamat dunia dan akhirat. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni tu dah tajuk dah yang kita nak bincang bersama dengan adik kakak ni dah tentang kita pakat-pakat mari nak kira. Dah pakat-pakat mari nak kira dah di atas hidup kita hari-hari ni, ibu bapa. Ah, tu dia. Kita nak mari kira di atas hidup kita hari-hari ni. Dah masa dah bersilisih ganti. Lepas sehari seminggu, lepas seminggu sebulan, lepas bulan setahun. Jadi dah gila ganti gitulah. Dah kalau gitu, dah hari ni kita nak mari kira lah bagaimanakah kita nak jadi dah umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ni, ibu bapa. We jadi faedah, we jadi manfaat deh. Kita dah mari bincang bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
umur kita ni ibu bapa dah saudara-saudari. Walaupun seminit, walaupun sesaat, adalah kurnia Allah yang amat besar dan sungguh berarti. Ini dia tanda kesyukuran kita pada Allah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan yang patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Jadi nak ayat kata gini, ibu bapa, umur hak tu hari kita ni, walaupun satu minit, walaupun satu saat, semua benda ni jadi regor berlaku, ibu bapa. Dah. Jadi regor. Walaupun sutar yang kita kata benda ni ya jadi regor. Dah. Bagi kita. Kita nak, kita tu saat ni dah nak dinamakan, nak kata tanda kita syukur kepada Allah saat ni, ibu bapa, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Nak cek kata seorang hamba tu saat ni syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tanda dia tu saat ni ibu apa? Nah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Kita banyak takwa, banyak takut pada Allah. Tanda kata kita tu saat ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah dengan senang hati kita melakukan apa saja suruhan Allah. Buktinya ibu bapa, kita ni wasa senih hati. Bila kita pergi buat, kita melakukan perintah Allah ni wasa senih hati. Itu dia. Kalaulah kita tak boleh buat perintah Allah, tak boleh tunaikan hukum Allah, ibu bapa, wasa tak sudah. Itu dia begitu. Wasa tak sudah, wasa sepodok lekat utai dah. Wasa lekat utai tu. Lalu tu, dah, kita tu saat ni, dah, wasa senih hati, wasa tenih, bila kita melakukan suruhan Allah. Dan dengan rela hati kita, tinggal apa jiwa larangi Allah. Kita rela. Kita jam. Nah, apa saja benda hak Tuhan larang ni kita jam tinggal. Ni dia. Nah, kita jam tinggal apa larangnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Nah, perkara lalu yang kita lakukan, kita hisap dan kira. Benda hak kita lalu gidah tu ibu apa, hak kita buat dah tu, kita kena kira. Perlu kita hisap dan perlu kita kira. Gapo gatik. Dah. Hak kita kena kira, hak kita kena hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amalan yang dikira ibadat. Bila kita kira tu ibu bapa, dah. Jadi, nah, kita tu saat ni, kita kira kan, dah, hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amal ibadat. Bila kita kira, kita hisap lagi tu, adik kakak, umur kita hak ada lebih sikit lagi tu, kita dah
pakat-pakat kira untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kalau kita mati banyak dosa daripada pahala Allah hok ning ko. Kalaulah kita tu saat ni mati, kita banyak dosa daripada pahala ni, ibu apa kita ni orang yang paling rugi sekali. Itu dia. Alangkah ruginya kalau kita mati, amalan kita terlalu sedikit. Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Alangkah rugi ibu apa kalau kita mati, amalan kita sikit. Amalan kita sikit, dah kita rugilah. Dah kita nak layak ke tak diri kita nak masuk dalam syurga kalau amalan kita sedikit ibu apa. Itu dia. Dah. Segala yang ada pada kita hanyalah amanah dan simpanan yang akan dituntut dah semula di padang mahsyar. Itu dia. Nah. Jadi dah segala yang ada pada kita ni ibu apa? Dia jadi simpanan kita. Nah, jadi simpanan kita, jadi amanah kita di padang mahsyar esok. Kalaulah amalan kita tu sikit, dia akan tutup kita. Allah dia kata waponyo tuaku ni tak bergaduh buat amal wi banyak-banyak. Jadi dia akan tutup. Itu dia berapa dah. Itu dia. Kalau begitu, tiada apa yang istimewa pada kita. Kalau gitu kak, dah. Tak ada sekarang habuk lah benda yang hok jadi pisik untuk kita ni. Nah, sebab apa? Sebab kita esok ni, kalau kita tak buat amal ibu bapa, nantilah ruginya kita. Kalau kita tak ada amalan dah, kalau kita tu saat ni sikit bekalan kita, rugilah kita di akhirat esok. Jadi dah, bagaimana boleh kita pandang ringan segala dosa-dosa dan larangan Allah bila berbuat dosa? Jadi kok mana boleh kita ni bila kita tengok dosa dah kita pandai kepada dosa tu, kita ringi. Tu dia. Wak ringi-ringi main, wak mudah-mudah main. Dengan dosa ibu bapa. Tu dia. Dah. Sebab itulah kita kena jagalah lebih baik-baik. Nah. Hati orang beriman segera teringat dahsyatnya api neraka. Hati orang beriman ni ibu bapa, bila dia nak buat dosa tu, dia takut. Ni dia. Bila dia nak buat dosa, orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Takut ke apa? Takut kepada dahsyatnya. Dah dahsyatnya api neraka. Ni dia. Takut dahsyatnya api neraka. Ni dia. Nah. Tergambar di ruang mata kita. Nah, orang beriman ni bila dia nak buat dosa, dia takut. Nah, dia bergambar di mata dia tu saat ni. Nah, di ruang mata kita, bagaimana nanti malaikat yang garang dan bengis mencergah kita. Itu dia. Dia takut. Bila dia nak buat dosa tu, orang beriman ni dia takut. Tergambar di mata dia. Tergambar tengok malaikat yang bengih, yang baikkan, yang takut. Yang dah nak makan daging-daging kita. Dan capuk kita dah ke dalam neraka. Ya nampak. Ni dia. Nah. Maka api pun membakar kita bagai membakarkan daun kering. Ni dia. Dia tengok orang beriman ni bila dia nak buat dosa ni,
dia takut. Nah, takut malaikat tu saat ni dengan bengihnya mari dah lepas dan campur masuk dalam neraka. Dan api neraka tu saat ni membakarkan kita seperti daun-daun yang kering. Ni. Tu dia. Nah. Ni hati orang berimeh buat apa. Bila dia nak buat dosa tu dia ingat lah dia takut. Apa kita tak mikir. Dah. Kita tak mikir buat apa. Tak takut dekat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksudnya ibu bapa, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan diri dan membuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ni dia. Tuhan kata, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyumbangkan. Oh, orang tak sombong. Itu dia. Negeri akhirat ni Tuhan jadi untuk orang yang tidak sombong. Itu dia. Dia tidak sombong diri dia. Dan tidak membuat kerusakan. Tak buat kerusakan, tak buat zalim. Itu negeri akhirat. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ibu apa dah? Sebab itulah. Hari ini ibu bapa amalan kita.

apa saja perbuatan dan amalan kita. Nah, kerana ke mana pun kita pergi, ke mana pun kita berada, Allah tetap melihat kita. Ini nak ayat kata, ikut kita duduk mana. Ikut kita buat gapo, ikut kita buat gapo duduk mana, Allah tetap duduk melihat kita. Nah, Rakib dan Atid tetap mencatat dan menulis semua perbuatan kita. Malaikat Rakib dan Atid ni berapa? Sentiasa duduk tulis. Dah, dah catat dah, dan mulai semua perbuatan kita. Bermula daripada perkara yang dilarang yang kecil-kecil, sampailah yang haram dan dosa besar. Ah, tu dia. Kalau amalah tak baik pun, dah mula kita mula buat gapo, dah malaikat tanda tulis. Nah, tu dia. Nah, amalan-amalan kita juga pasti kita kira. Amalan kita ni berapa kita kena kira juga. Dah kita kena kira juga. Kena ke tak ataupun seperno ke tak. Dan sebaliknya. Amalan kita pun kita kena kira juga ibu bapa dah. Kita buat tu molek ke tak. Itu dia. Jadi tiga amalan ibu bapa hok yang jadi asas bagi kita. Dah, pak amalan. Pak amalan yang jadi pokok dan asas. Sama-sama kita kena cek satunya puasa. Yang keduanya zakat. Yang tiganya haji. Yang keempatnya sembahyang. Pak-pak ibadat ni ibu bapa adalah sebagai pokok dan asas. Cuba kita cek bagaimana semaya kita. Kita terah tengok semaya kita balas mana. Kita cek tengok semaya kita lah mana. Bagaimana semaya kita dengan isteri kita. Semaya kita. Dah. Kita dan isteri kita semaya lah mana. Bagaimana anak-anak kita semaya. Anak kita pun tak kena cek juga. Semaya tak ni. Kita cek semaya hak kita. Kita cek semaya hak bini kita. Kita cek semaya hak anak kita. Itu dia. Dah. Alangkah sedih dan sengsara kita di dunia ini dan di akhirat kalau anak-anak tak semaya. Sedihlah kalaulah anak kita tak semaya. Kalaulah bini kita tak semaya. Nyanyo ibu bapa. Sedihlah kita dah. Mengikut kajian ulama, semayang itu ada 9 perekat. Oh, ni dia. Semayang kita ni, berapa ulama yang kaji kata ada 9 perekat. Itu dia. Lepas tu, kita ceklah semayang kita masuk dalam perekat mana. Ha, ulama yang bagi kata semayang ni ada 9 perekat. 9 perekat lah. Pertama, perekat pertama. Kita boleh lihat hari ini sudah ramai yang tak semaya. Kalau semaya pun lama-lama sekali. Inilah golongan yang paling sengsara menganyai diri sendiri. Oh, tu dia. Orang tak semaya ni, ibu bapa. Semaya lama-lama sekali. Beratlah. Dah. Semaya lama-lama sekali ni. Dah, orang ni, dia panggil gulungi yang paling sengsara, gulungi menganyanyai diri dia sendiri. Oh, ni dia. Orang tak semaya, orang tinggal semaya ni, berapa? Masuk dalam kata, orang buat nyanyo diri sendiri. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua. Nah, ni nak cek, nak kira ni. Orang yang semaya, orang yang mengerjakan semaya secara zahir saja. Dah, ia semaya secara zahir saja. Baca air pun masih tak betul. Baca air dia pun masih tak betul. Belajar semaya dia tak mau. Dah, orang suruh mengajar, orang suruh mengaji, hal semaya, suruh belajar semaya, tak sih.
ilmu tentang semaya.

0: dia tidak ada, dia tak ada ilmu tentang semaya. Cuma ikut-ikut orang. Inilah ibadat yang bukan ibadat namanya. Oh, ni dia. Ya semaya tu orang ya. Dia ya, tak tahulah. Tak tahu gapo. Nah, baca eh dia pun tak kena. Nah, ilmu dalam has, jaga semaya dalam sakuk paut dengan semaya pun dia tak tahu. Cuma dia ikut orang-orang saja. Maka inilah dia panggil ibadat yang bukan ibadat namanya. Ibadat tapi tak panggil ibadat ibu apa. Ha, ini peringkat yang kedua. Itu dia. Nah. Peringkat yang ketiga. Nah, peringkat yang ketiga. Orang yang mengajar hal semaya, tahu ilmu semaya. Tapi tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Oh, ni dia. Dia mengajar semaya tahu. Orang yang tiga yang berapa. Ilmu semaya. Dah. Dia ada, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Nafsu dunia nak... Nafsu tarik pada dunia kuat ni dia nak tahan tak boleh. Itu dia. Dia nak tahan tak boleh. Tak boleh tolak. Nafsu terhadap tarik ke dunia kuat ni dia tak boleh, dia tak boleh nak tahan. Orang seperti ini, sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tak semaya. Nah, kalau ada manusia dia semaya. Ini kalau ada manusia tengok ramai, dia semaya. Kalau sibuk, dia tinggalkan. Kalau sibuk, berohrat, dia tinggal. Dia jauh tinggal semaya. Itu dia. Ini peringkat yang ketiga. Dah. Bersukaria lebih besar baginya. Ia lebih, ia sukaria lagi. Dah, sesungguhnya malang manusia seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang paling malang sekali. Orang yang paling teruk sekali. Itu dia. Peringkat yang keempat. Nah, kita pergi peringkat yang keempat. Orang yang sembahyang baca ayatnya betul. Baca ayat dia molek betul. Ilmunya tepat. Ha, ilmu sakuk paut dengan semaya ni ibu bapa dia tepat molek. Fasih bacaannya. Baca ayat dia pun fasih. Nah. Tapi semayanya tidak khusyuk. Ni dia. Tapi semaya dia tu saat ni tak khusyuk. Fikir dia tu saat ni. Duk melaya. Tu dia. Tentang bernego. Dia fikir. Fikir dia. Duk kira ham nego. Duk kira ham nego. Duk kira hatan ni. Duriye. Tu dia. Gulungi balah ni ibu bapa. Dia panggil inilah golongan yang lalai. Golongan yang lalai. Ada orang ada semaya. Nah. Tapi dia tu saat ni dok lalai dengan Tuhan. Dah fikir dia tu dok girato. Tu peringkat yang keempat. Yang kelima. Dah peringkat yang kelima. Orang yang sembahyang cukup lima waktu, semaya cukup lima waktu ni semaya cukup. Baca ayatnya betul, baca molek betul, fasih baca ayatnya, baca fasih baca ayat dia. Tapi, tak menghayati baca ayatnya, dia tak peheh. Tak menghayati, tak peheh maknanya. Tak ada perhati, tak ada peheh, baca saja. Ya. Pikiran masih melayang-layang sewaktu semaya. Pikiran dia, duk melaya tu bik. Ni peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam. Ni orang semaya ulama dia bagi. Barah ni buat apa. Peringkat yang keenam. Orang yang sembahyang bermain tarik tali dalam hati. Balah mana? Dia panggil semaya tarik tali dalam hati. Hai buat apa. Semaya tarik tali dalam hati. Nah, sekali-sekali khusyuk. Sekali-sekali dia khusyuk. Khusyuk malah. sekali-sekali fikiran, sekali-sekali fikirkan hal dunia. Ha, ni dia panggil semaya orang tarik tali ni. Sekali-sekali dia khusyuk. Sekali-sekali dalam fikir dia tu saat ni hal dunia. Tubik. Tubik hal dunia. Apabila teringat sesuatu dalam semaya terus terbawa-bawa. Tu dia. Bawa dia ingat gapo dalam semaya. Ah. Ingat dah aku tu. Ah, mari ingat dalam semaya. Dah. Apabila teringat Allah and soft dan sedar semula. Buat tu. Dia ingat kepada Tuhan. Dia sedar semula ibu apa. Ah, ni orang panggil semaya. Orang tarik tali dalam hati. Ah, tu. Nah. Nah, semayang orang ini tidak memberi kesan apa-apa pun. Dah semaya orang ni buat apa? Tak wui kesan. Ah, tu yang ke yang ke enam. Yang ke enam. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh orang semayang. Yang tujuh. Nah, peringkat yang ketujuh. Orang yang sembahyang tepat ilmunya. Oh, ilmu dia pun cukup. Betul dan faham bacaannya. Ya, dia baca betul, baca molek, dia faham bacaan dia. Hatinya tidak berfikir hal dunia. Hati dia tak ada fikir langsung hal dunia. Haa, tu dia. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia banyak harta, hatinya tetap khusyuk. Ha, hati dia tetap khusyuk, tak ada fikir apa. Orang ini disebut sembahyang orang-orang soleh. Oh, tu dia ibu apa. Orang yang semaya pasal ni ibu apa? Dinamakan semaya orang soleh. Ha, ni peringkat yang ketujuh. Ha, kita pakai cik. Ya? Peringkat yang kelapa pula. Ha, peringkat yang kelapa. Golongan ini seperti juga golongan yang ketujuh. Dan ini golongan ni serupa jugalah. Nah, serupa dengan golongan yang ketujuh. Tapi, golongan ini bukan saja dapat menghayati dan menjiwainya semaya. Golongan ni, ibu bapa bukan saja dia boleh menghayati dan menjiwai semaya dia saja. Tak. Tapi semaya itu memberi kesan kepadanya. Semaya dia tu saat ni, boleh beri kesan kepada dia. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semaya hak peringkat yang kelapan ni berapa? Nah. Semaya dia tu saat ni. Nah. Bukan sekadar dia menghayati dan menjiwai semaya saja dak, tapi semaya dia boleh beri kesan pula kepada dia. Dah, walahno hilang rasa marah. Tak ada bekan bab pasal marah tak ada langsung. Ha, tu dia. Ha, sebab apa? Sebab semaya tu penyejuk hati. Ah, ni dia. Dia boleh kesan situ. Semaya-semaya ni boleh sejuk mata hati kita. Qurratu ainin. Boleh sejuk mata hati. Boleh sejuk mata. Dah. Semaya ni sebagai penyejuk hati dia. Ah, tu dia. Tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Ah, tu dia. Nah. Semaya dia tu saat ni, boleh jaga maksiat. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tak baik, ibu bapa. Nah, kerana ke apa? Kerana semaya tu dibagai supangan suih. Supangan suih. Semaya ni diibarat supangan suih. Ia mengingatkan dia terus menjadi manusia berarti. Ah, tu dia boleh jadi suih untuk nak buka, nak pecik dia. Sebagai manusia yang berarti. Haa, tu dia. Dan dia tu saat ni pula, boleh menjadi manusia contoh. Haa, dia tu boleh jadi manusia contoh. Boleh buat contoh kepada orang. Dalam kebersihan dia. Contoh dalam pergaulan dia. Contoh dalam kerja dia. Haa, hati dia duduk dengan Tuhan. Nah. Inilah golongan yang disebut golongan mukarrabin. Ah, ni dia. Orang hok semaya pekat yang kelapa ni, ibu apa? Dia panggil semaya orang mukarrabin, orang hok dekat dengan Tuhan. tu dia. Nah, yang kesembilan, dah akhir sekali ibu bapa, golongan yang kesembilan ni, nah, dah adalah golongan yang tertinggi. Ha, semaya hok-hok yang kesembilan ni, hok yang tertinggi sekali lah. Dah, balas mana? Ilmunya tepat. Ilmu dia tu saat ni tepat. Molek cukup. Menghayati dan menjiwainya. Itu dia. Dia menghayati dan menjiwainya. Dah. Makin banyak semaya, makin lazat. Kau dia banyak semaya, kau sedap semaya dia. Dah. Dia sangat rindu pada Allah. Dia semaya, dia rindu pada Allah. Semayanya tepat masa. Semayanya masa tepat. Seperti yang dikandalki oleh Allah. Inilah golongan siddiqin. Golongan orang semaya balas ni buat apa? Dia panggil golongan orang siddiqin. Itu dia dah. Ni buat apa dah? Kita boleh mari cik. Dah kita boleh mari pakat-pakat peksak. Dah pakat-pakat tanah. Dah diri kita masing-masing ibu bapa. Dah pakat tanya diri kita masing-masing. Dah oleh itu. Dah untuk malam ni ibu bapa. Dah sikit sebanyak lah tu. Dah berkenaan dengan kita tu saat ni pakat-pakat cik. Pakat-pakat cik. Dah. Pakat-pakat cik diri kita. Itu dia dah. Hai itulah ibu apa adik kakak sikit sebanyak dah untuk malam ni tu. Dah yang abah sampai sebagai buat peringatan lah. Dah kita pakat mari tengok diri kita pada malam ni. Juga dah malam ni tu. Dah ucap terima kasih lah kepada semua peminat-peminat kita dalam halaman Facebook Live pun baik. Dan juga di radio pun baik. Tak kira lah. Dan adik kakak, ibu bapa duduk di mana saja tu. Dan mau Ustaz Sufian Datu ucap terima kasih banyak-banyak. Oleh itu, dah malam ni mailah sama-sama kita berdoa lah tu. Sama-sama kita berdoa. Dan sama-sama kita tu saat ni tulus ikhlas dan hati kita ibu bapa. Dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ni tak boleh gilah. Kita kena banyak dekat diri kita dengan Tuhan. Kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena banyak ansaf. Kita kena banyak sedar dari ibu bapa. Kalau tak begitu ibu bapa, tak ada masa dah. Ya, tak ada masa dan tak ada peluang. Tak ada peria. Dan untuk kita tu saat ni nak orang panggil nak balik. Nak balik. Kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Tu dia kita ni pada kata gitulah. Dan kalau kita tak mikir learning ibu bapa, tak ada masa dah, tak ada peluang dah. Dalam suasana yang dia panggil gelombang. Dan gelombang suasana yang banyak fitnah. Suasana yang banyak maksiat. Berlaku macam-macam buat apa deh. Kalau gitu kita kena pakat kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tempat yang kita tu saat ni dah serah diri kita. Dah serah diri kita semua wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah lah kembalikan segala pekerjaan kita buat apa deh. Baiklah mailah sama-sama kita penuh khusyuk. Dan dengan penuh khusyuk dan rendah diri kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat ibu bapa. Kita pakat mari doa bersama dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kita ini, diri kami ini sifat takwa dan hanya engkau sebaik-baik dapat membersihkannya. Engkaulah mendapat mengendalikannya dan engkaulah Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau amat pengampun, amat mengampun lagi maha mulia, mengasihi keampunan. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, sama ada yang kecil atau yang besar. Sama ada kami sengaja atau kami terlupa. Janganlah sebab dosa yang kami lakukan kami terhalang daripada masuk syurga-Mu. Ya Allah, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ayah dan ibu sangat sayang pada kami. Selamatlah ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteri kami. Sama ada mereka melakukan penderhakaan, sama ada dengan tidak sengaja atau sengaja. Ampunilah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Anak-anak kami adalah permata hati kami. Tanpa pengampunimu, nescaya kami semua tergulung dalam gulungan orang rugi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapas.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Muka surat 179. Bawah sok. Sok tu maksudnya musannif, pengarang. 171. 79.
1: Oh, tak lain.
0: So itu maksudnya pengarang, iaitu pengarang bagi kitab Matan Tahawi, iaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang daripada Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang kita selalu dengar Imam-Imam Mazhab dari segi akidah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Hanbali, Imam Abu Hasan Ash'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, itu imam-imam mazhab akidah Islam. Adapun imam-imam mazhab fiqh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Jadi kitab ini ialah syarah atau uraian bagi teks asal matan yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang imam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha anisyqa wa sahha anisyqa min riwayatihim, dan membenarkan oleh kami, itu makna terjemah, dan membenarkan oleh kami dengan barang yang datang daripada karamah mereka itu, wali Allah, dan barang yang sahih daripada sekalian kepercayaan daripada segala riwayat mereka itu. Maksudnya, di antara perkara yang kita beriman ialah perkara-perkara yang sahih yang berlaku pada salafus soleh atau orang-orang yang kemudian yang terdiri daripada orang-orang soleh dan wali Allah, yang kita sebut sebagai karamah, yang dipanggil kiamat. Duk baloh agak lebih. Dia gini, kalau orang baloh isu dia, tak usah masuk. Isu dia orang baloh ni, isu kiamat. Bila dia balas isu kiamat, kita mengaji bab karamah. Dia boleh dosa, kita boleh ilmu. Lagi. Ngedoklah masuk atas. Nak balas atas. Dia rugilah. Melayu panggil kiamat. Kiamat-kiamat ni benda pelik lah. Asalnya karamah. Dalam kitab-kitab, ulama karamah. Tiada ni kiamat. Oh, ni orang khamak ni. Khamak-khamak ni dari perkataan karamah, maksudnya kemuliaan. Kemuliaan mana? Kemuliaan yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Adapun Islam kita ini, itu kemuliaan je kok. Tapi tak masuk dalam istilah khamak. Faham lagi? Kita Islam, kita mukmin, nampak? Kita solat lima waktu, itu kemuliaan. Tapi bicara bab karamah tu lain. Maknanya perkara-perkara yang di luar adat, di luar kebiasaan. Kena faham situ. Yang Allah jadikan berlaku pada setengah hambanya yang Allah pilih. Berlaku. Jadi kalau benda itu sahih, kita percaya. Yang tak betul tu dia dakwa keramat. Nak cari suhu diri, dia dakwa keramat, dia dakwa. Dia tidak wali, dia dakwa, dia wali. Itu kita tak wajib percaya. Ha. Syim, syim tu maknanya syaraf huraian. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Artinya mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah bahwasanya harus karamah bagi sekalian wali. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berkata bahwasanya berlaku karamah pada wali Allah hukumnya bukan wajib, bukan mustahil, harus. Faham tak mana harus? Ha, kena faham hukum akal. Orang lain ni duk bahas hukum akal tak tahu. Nah, benda ni mustahil ke harus? Macam orang kata berlaku nak benda yang pelik gini-gini, benda tu harus. Nah, harus bila Allah kehendak berlaku, berlaku lah. Nah, ha, bukan mustahil. Nah, tapi oleh kerana jahilnya kita ni, benda yang harus kita kata mustahil. Apa? Tak masuk akal. Akalmu banyak mana nak masuk? Faham tak ni? Akalmu besar mana? Akal kita sikit je. Nah, kalau USB 32 meg, kita cocok di komputer, kita nak pindah barang 126 gig. Masuk tak? Doa pasal akal tu cekak. Cek sangat. Nak benda-benda tentang wahyu, tentang karamah, ganji-ganji. Nak dalam masuk sirullah, dalam rahsia Allah, tak ada dengan akal kita. Rahsia Isra' Mi'raj tak ada. Faham lagi? Ha. Jadi yang mari daripada kita orang salih, kita percaya. Mari dari orang pelawak, kita tak pakai. Ada kisah gitu. Sama macam cerita kita terima cerita ha hidup kita ni. Kisah drama, kisah anak dara kita orang mari cerita. Kalau orang mari cerita tu orang baik, orang benar, orang cakap tak pelawak, kita percaya tak? Dan kalau orang bapak pelawak omong kita, kita percaya tak? Oh, sama dengan cerita karamah. Faham lagi? Ha. Tapi berlaku karamah itu harus, bukan mustahil. Mustahil ini memang tak akan berlaku. Mala yutasawwaru fil akli wujuduk. Itu makna mustahil. Benda yang tidak dapat diterima sekali-kali, digambarkan oleh akal, benda itu berlaku. Itu baru mustahil. Nah, ada pun haruf, perkara yang tasawur, yang boleh kita gambarkan pada akal, berlaku atau tidaknya boleh jadi berlaku. Kena faham? Kena beza hukum akal. Dan ada sungguh terjadi karamah itu bagi mereka. Nah, mana-mana untuk wali mana? Tasawur lagi, wali mana-mana. Umum saja. Berlaku karamah kepada para wali Allah harus. Faham lagi? Ha, hak mana? Hak sungguh dah. Hak sahih. Hak bukan pelawak. Hak bukan rekaan. Ha. Bermula dari atas haru punya tiada lazim oleh yang mustahil, tidak membawa kepada mustahil daripada takdir adanya ada karamah. Dan tiap-tiap barang yang ada seperti itu, maka ia hukumnya harus. Apa saja yang tidak sampai kategori mustahil, harus. Sebab tu kalau orang cerita, kita mimpi. Eh? Ha. Bini kita cerita, tidur sama dengan sekatik. Bini kita cerita semalam, kita mimpi jual dah tanah hak di Sungai Tong. Padahal ada jual-jual pun, tak ada orang nak beli pun. Ha. Eh? Boleh jadi betul mimpi itu. Faham lagi? Boleh jadi pelawak. Apa lagi? Itu pakai harus. Faham? Tidak boleh kita kata haza mustahil. Ini mustahil. Tak dapat diterima pada akal. Tak terima kerana barang mimpi. Boleh jadi betul. Boleh jadi bini kita nak main kita sahajanya. Boleh jadi tak dua-dua. Boleh jadi cerita dalam mimpi dia tengok jual tanah tu betul. Boleh jadi tak mimpi pun nak main kita. Dua-dua tu boleh jadi tak? Itu orang panggil harus. Faham lagi? Harus lah ke? Jadi bila orang cerita mimpi kepada kita, dia bukan Nabi. Wajib dah kita percaya. Tak wajib. Pasal kita tak ada bukti dia yang nampak di alam tidurnya. Ha. Tapi bila kita tidak percaya, jangan kita aibkan dia. Orang cerita jumpa Nabi, kita dah wajib percaya. Bukan jadi akidah wajib percaya, tak percaya kafir. Ha. Itu mimpi. Dia mimpi jumpa Nabi itu boleh jadi tak betul? Boleh jadi tak? Boleh jadi tak, tak betul? Itu barang harus orang panggil. Faham lagi? Mustahil ni tak ada pelawak. Belaka memang sahih pelawak. Itu baru mustahil. Apa lagi? Ha, jadi bila kita percaya dengan mimpinya, ada masalah. Tak kait dengan akidah. Dan kalau kita tak percaya pun, tak berasa apa-apa. Cuma bila kita tak percaya, seorang ulama dia cerita jumpa Nabi, seorang soleh bermimpi jumpa Nabi, dia cerita kita tak percaya, jangan pula tu dalam Facebook, pelawak. Ha, situ salah. Nampak? Ha. Orang cerita ke kita, dia ada tanah, dia pemarang. Ada orang cerita minta geram ni. Kita percaya ya. Oh, berapa beli tu? Beli tu dah amat murah. Tahun 90-an, 75,000 seluk. Dia beli 3 lok. Kita percaya jadi rosak dah akidah. Kalau kita tak percaya, jadi berdosa tu. Lepas tu wajib tak minta geram. Faham lagi? Ha, biar cedek kan jadi orang. Ramah tak erti jadi orang ni. Faham? Ha, barang haru dia kata mustahil. Nah, ha, dia tidak wali bapak pasal. Duk sakit hati ke wali berlaku belak-belak. Dia tidak bersabar dengan akal, tak sesuai dengan matematik. Korok mu. Matematik kau mana? Faham tak gitu? Dek? Ha. Bukan bak matematik ni wahyu. Faham? Dan bermula dari atas jatuhnya barang yang tersebut itu karamah dalam Quran daripada cerita Maryam dan cerita Ashabul Kahfi. Tapi jangan bila kata karamah itu berlaku pada para wali, kita duduk nampak wali zaman kita. Wali ni daripada zaman Nabi dulu-dulu lagi. Berlaku dah sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW berlaku juga pada setengah sahabat. Nampak? Nah? Ha. Ni dah wali pelawak lah ke? Jadi Nabi pelawak tu. Ha. Ada orang lain dia kata, wali-wali ni pelawak, tipu ke? Jadi dia kata Nabi tu tipu. Apa pula Nabi tipu? Dan Nabi kata Uwais Al-Qarni tu. Dia kata ke mana? Ha. Oh, kekasih Allah. Kekasih Allah tu wali lah. Nabi jumpa tak dengan Uwais Al-Qarni? Uwais jumpa tak dengan Nabi? Lepas apa Nabi pesan? Kalau siapa-siapa yang jumpa Uwais, minta dia apung dosa. Biar dia berdoa pada Allah, minta apung dosa. Jangan sia-sia. Sehingga Sayyidina Umar, ketika Nabi telah wafat, setiap kali rombongan mari dari Yaman, ditanya, Uwais Al-Qarni ada dalam rombongan? Orang kata, tak ada. Ah, tak ada, tak apa. Maka sekali peristiwa, dia tanya. Ada tak dalam rombongan nama Uwais Al-Qarni? Ha? Ada. Mana-mana? Mari sini. Sayyidina Umar. Ha? Mari depan, doakan pada Allah agar Allah ampunkan segala dosa. Dia Sayyidina Umar. Nampak? Apa? Dah Nabi besar lah dulu. Nih, wali Allah yang duduk di Yaman, dadang jumpa aku, sangat soleh. Faham lagi? Siapa yang dang dengan dia, suruh dia minta Allah ampunkan dosa. Lepas tu dalam kitab-kitab al-sunnah wal jamaah, antara wali di zaman Nabi, Uwais Al-Qarni. Faham lagi? Nampak? Apa yang pesan? Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Nampak lagi? Di antara yang dalam Quran, kisah walinya, Maryam. Maryam mana pula? Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa AS. Dalam kitab-kitab ulama, Maryam bukan Nabi. Kerana Nabi ni rajulun yuha ilayya, laki-laki yang diberi wahyu. Adapun perempuan tidak ada Nabi. Maryam pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah wali. Apa makna wali? Kan wali nikah kan? Wali itu makna kekasih Allah. Kita Allah kasih. Kenapa? Kerana mukmin. Faham? Wali kekasih Allah. Special friend. Faham lagi? Nampak lagi? Ada beza tak situ? Nah. Ha. Jadi bonda Nabi Isa AS, Maryam wali. Dan cerita Ashabul Kahfi. Berapa tahun gitu? Eh? 309 tahun. Adat biasanya orang tidur berapa hari? Semalaman. Ha, nak sambung lagi boleh ya. 36 jam. 48 jam jadi biangong. Faham lagi? Nah, Tapi 7 orang pemuda Allah tidurkan 309 tahun. Jadi kita tengah tidur 39 tahun. Tengok jadi mana. Faham lagi? Jadi orang panggil Al-Khariqul Adah. Apa makna karamah? Perkara yang berlawanan dengan kebiasaan yang berlaku pada wali Allah. Adapun mukjizat, benda yang berlawanan pada adat yang mengalahkan segala hujah tapi berlaku pada para nabi. Itu beza. Patut orang nabi nak panggil wali. Ha, berlaku hak pelik pada nabi, berlaku. Mana? Batu duduk atas tangan nabi, ucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Habis sahabat dengar. Faham lagi? Pokok kema gerok. Cabut gerok jalan mari kat nabi. Faham lagi? Itu melawani adat tak? Ha? Tapi berlaku pada nabi. Orang tak panggil karamah. Orang panggil mukjizat. Jika berlaku benda itu kepada wali Allah, Allah yang orang-orang yang Allah kasih, orang yang sangat dekat dengan Allah, ha, namanya karamah. Ha, neh, ha, gitu. Kalau berlaku pada bukan wali, contohnya berlaku pada kita. Nah, neh, jalan-jalan-jalan gajok. Pak ekor gajok tengok kita roh mari sampai ka, gajok pun jadi gemuk. Kita tak wali, tapi pelik. Apa gajah depan, apa depan kita, rebuh habis gajah. Itu dia panggil ma'unah. Bukan hogri ke itu tu. Ma'unah maksudnya, pertolongan berlaku perkara yang mencari adat, tapi bukan pada wali. Orang-orang biasa di kalangan orang Islam. Faham tak ni? Ha, dia ada tertik dia. Nah, sebab tu kalau dengar pelik, tak usah duduk bakang. Ha. Nah, baik mungkin nyapu dapur, boleh pedok. Nah, atau pergi basuh kereta, basuh motor, basuh duduk masuk pakar pun ilmu tak tahu. Jadi aku pun tengok anak pun dia bodoh. Nah, malu kau orang mengaji tak ambuh. 306 tahun itu Al-Qariqul Adat, benda yang mencari bagi kebiasaan adat. Adat-adat ni benda hukum adat kena belajar lah. Faham lagi? Ni, kau adat ni. Ni, kau adat ni. Kita akad barang. Dia lepas. Jatuh. Ha? Tu adat akad lepas jatuh. Kalau akad tak jatuh, Al-Khariqul Adat. Dah boleh dah lepas tak jatuh? Boleh kalau Allah kena tinggi. Faham?

Jin kerja dengan dia. Apa Jin? Eh? Jin ikut retok Nabi Sulaiman. Nah, jadi kali peristiwa Nabi Sulaiman bertanyakan tentang Ratu Balkis yang masa itu belum Islam, yang tak mau mendengar dakwah Nabi Sulaiman untuk memeluk Islam. Nah, bahkan mengumpulkan bala tentera untuk berperang dengan Nabi Sulaiman. Nah, pendek cerita Asyib ini, dia mengalahkan jin. Jin kata dia boleh pergi ambil istana Ratu Balkis. Arah tu maksudnya tempat dia letak, tempat dia duduk, tempat dia senggeng, nak mari duduk depan Nabi Sulaiman. Nah, dan kata Asyib ini, dia boleh datangkan istana Ratu Balkis itu sebelum lagi Nabi Sulaiman lihat semula ke bawah setelah melihat ke atas. Mana lenggak, tengok ada depan. Dan benda itu berlaku dan diceritakan dalam Quran. Adakah Quran ni pelawak? Tidaklah, itu nas. Nah, tapi boleh watang sekelip mata istana depan muka, itu al-khariqulil adah, perkara yang di luar kebiasaan. Biasanya tak boleh. Nak usung pun tak boleh. Nah. Dan barang yang jatuh daripada karamah sekalian sahabat. Sahabat sebahagian berlaku karamah. Dan tabi'in sampai kepada masa sekarang ini banyaklah. Cuma yang kita tolak karamah-karamah yang rekaan orang. Faham lagi? Yang memang ditujuannya bukan tujuan-tujuan yang lain. Dakwah sebagai karamah. Macam-macam nak berubah orang. Dia kata dia keramat pada harap berhabiti orang. Nah, macam-macam berlaku dah. Jadi kita iktikad apa yang sungguh berlaku pada wali Allah daripada zaman sebelum Nabi sampai ke zaman akhir zaman, sampai ke sekarang, sampai ke kiamat, yang berlaku itu, itu adalah sungguh karamah. Dan janganlah kita perbetulkan karamah itu bukanlah mesti jalan atas air, nampak, terbang saja begitu dan sebagainya. Apa saja yang pada adatnya tak mampu dilakukan oleh orang biasa, itu je, kalau dapat dilakukan oleh seseorang, itu juga dipanggil karamah. Sebab itu sebagian ulama memasukkan karamah itu ialah kebolehan. Nah, salafus soleh dulu-dulu mengerjakan solat beribu-ribu rakaat dalam satu malam. Nampak lagi, boleh membaca Quran sampai tamat dalam satu malam. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, dia baca Quran 3 hari sekali khatam. Dan pada bulan Ramadan, dia baca sekali khatam siang, sekali khatam malam. Kalau kita adat tak ada, sebab dia mengandungi 660 muka surat. 2 kali khatam, 1200 dah masa mana nak bangun, nak tidur, nak makan. Faham lagi? Satu juz kita ambil masa 30 minit. Kalau 30 juz, bermakna 15 jam. Nampak lain? Kalau 2 kali khatam, bermakna 30 jam. Tak dam itu dengan ukuran matematik kepala otak kita. Tapi kalau karamah itu kurniaan Allah. Al-Imam Al-Bukhari hafal 600 ribu hadis. Dah berapa hari sehari, berapa masa diperlukan dalam umur dia untuk dapat hafal 600 ribu hadis. Tak pernah sabar lah, hadis bukan sepatah. Qala kan gitu. Ada hadis yang 3 baris, ada hadis 8 baris. Kalau hadis-hadis panjang, hadis Isra Mikraj, sampai 40 baris, 80 baris ada hadis. Satu baru satu hadis. Sampai 600 ribu hadis Imam Bukhari. Nampak? Itu karamah. Karamah itu Allah buat berlaku pada mereka ini kerana nak memuliakan mereka. Nampak? Apa tu ada yang dapat berzikir sampai 100 ribu sehari, 70 ribu sehari. Rabi'atul Adawiyah kata la ilaha illallah 70 ribu sehari. Sebelum naik matahari saja sudah 7 ribu. Kita hak tahlil daripada sejam dulu. Ini ayat kursi.
kau kau kau pendek.

0: dia pendek kau dia apa? Pasal kita dah nak pergi dengan barang baik. Ni jadi segabu panjang-panjang. Lepas tu kalau tu seh tahlil, orang nak orang muda, setak muda ke orang tua? Ha? Nah, hak muda kalau ada orang tua tahlil, Allah rosuh, rosuh, ambak akan darah. Main baca belaka, tahlil. Faham lagi? Nak dengan ayat kursinya, dengan bakarahnya, dengan tunya. La ilaha illallah. Nak boleh ke seratus? Faham? Ha, tapi bila tengok-tengok, oh, tak muda, balik musih lah bagian ni. Ha, ni biasa kulah Allah kali, ayat kursi, tali dia dalam 20 lah, makan tu. Ha, mana kita nak? Mereka muda pasal kita bukan syek wali Allah. Kita siap makan kedarah. Faham lagi? Nah, dalam gitu pun kita terimalah apa yang berlaku pada wali Allah. Tak perlu kita tolak pun. Ha? Dan tak ada rugi apa-apa pun. Nah, jangan tunjuk hebat kita kerana akal kita tak boleh nak terima. Nah, benda yang sabit, benda itu harus kita nak tolak akalmu. Kelak mana akalmu? Nampak? Ha. Dan barang yang jatuh keramat sahabat dan tabi'in sampai pada masa sekarang, maka sungguh telah ceritakan banyak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat ia akan seteru di perjalanan sebulan. Dan bercerita ia kepada kapal perangnya yang bernama Syariah. Hei Syariah, bukit-bukit. Maka mendengar oleh Syariah akan suaranya. Maka berpindah ia serta manusia kepada bukit dan memerangi mereka itu akan musuh. Maka menolong akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Sekarang ada telefon. Ha, call orang. Neh, kita boleh call jauh apa Mekah. Nah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia sedang memberi khutbah jemaah di Madinah. Ketika itu tentera Islam sedang berperang dengan Andalus. Kapal tentera Islam sedang mendarat di Andalus menyeberangi Afrika dari Jabal Tariq ke Gibraltar. Nah, mendarat di Spain, Andalus, Spanyol, Espanola. Nah, jadi tentera Islam tak sedar ada tentera Spanyol yang datang daripada belakang bukit nak kepung tentera Islam. Ha. Sayyidina Umar yang sedang berkhutbah di Madinah bertepi bukit-bukit. Maknanya naik atas bukit. Berhati-hati. Dan suara itu didengar oleh tentera Islam, no, dari Madinah di Andalus. Berapa ribu kilo. Ada telefon masa itu. iPhone 3. Faham tak lagi? Nampak? Jadi, selamatlah tentera Islam dari kepungan tentera Andalus, tentera Spain masa itu. Dan orang heran. Yang di Madinah heran. Tengah khutbah, bukit, bukit. Jadi lepas semayang jemaah, orang tanya, kenapa tadi? Tengah tebah dah ada kabar bukit-bukit. Kata Sayyidina Umar, dia di tepi itu pasal nampak tentera Spanyol sedang mengepung tentera Islam di Gibraltar tu. Faham tak lagi? Jadi aku arahkan supaya mereka berhati-hati dan naik di atas bukit. Jadi orang tu, betul ke Dok Umar ni? Daripada Madinah tak akan dengar ni tu. Jadi akhirnya dah putusan kita tunggu tentera balik. Bila tentera balik, tanya. Tentera kata, ya. Masa tengah perang tu, dengar di langit suara. Bukit, bukit, naik atas bukit. Gegar lah. Kuat suara tu. Ha. Jadi betul ke tidak? Ha. Nek, Sayyidina Umar ni, dia bukan netizen Facebook. Tapi pelawak. Faham tak lagi? Bukan set pakai otak nak kira matematik. Faham lagi? Nah, hak Nabi kata iktadul lazani min ba'di Umar, Abu Bakar wa Umar. Lepas aku wafat, dua orang dulu mu kena ikut. Sina Waqo, Sina Umar. Nampak? Jadi adat kata kalau kita tepik di Madinah, dengar dah 4000 kilo di Spain. Tak kata apa. Anyway, al-qariqu lil ada, benda yang mencari adat, benda yang tidak mensabah pada adat. Pada adatnya tak berlaku lagu tu. Suara kita boleh pergi 300 meter, 400 meter saja. Maknanya kalau kita duduk golek ni, golek ni berapa meter? Cik Mak, golek ni, golek ni berapa meter? Tak tahu, bola tengok tak? Tak tengok tak? Ha, dah kalau siapa tahu berapa meter? Ha, sudah. Golek ni, golek ni. 100 meter. Ha, 100 meter ni kalau orang yang suaranya kuat, dengar. Tapi kalau orang suara kohor, dah apa 100 meter. Ha. Cuma dia buat pertandingan tepik hari tu. 2018-2017, 400 meter. Suara dapat. Ha. Ha. Kita orang normal ni buah 100 meter. Dan ni berapa ribu kilo. Balik lagi Google. Pergi Google Earth. Nah, lepas tu ambil location. Bubuh point dekat Andalus, Spain. Bubuh kat Madinah. Ting-ting. Dia keluar oh, 1,000 kilometer. Faham? Jadi pada anda tak lah. Tak dengar. Tapi dah Allah kurnia. Adakah hari-hari berlaku? Tak lah. Hari lain tak berlaku. Hari itu saja. Faham? Dan menyerahi oleh Abu Abdullah Al-Halaimi, Hulaimi daripada Ahli Sunnah, kebanyakan dan kebanyakan Mu'tazilah berkata mereka itu tiada haru karamah oleh sekali wali kerana takut kesamaran Nabi dengan wali. Dan takut mereka itu akan banyak karamah itu sampai perkara ia daripada mencarikan adat, dijawab oleh membawasanya tiada jadi kesamaran. Kerana wali tiada mengaku ia akan dirinya itu jadi wali, jadi Nabi. Dan dengan bawasanya tiada diterima akan bawasanya karamah itu bila banyak berlaku ia daripada mencarikan adat, cari itu maksudnya melawan adat, adat itu maknanya kebiasaan, bahkan sehingga-hingga pekerjaan itu berkekalan yang mencarikan adat, maka perkataan Mu'tazilah itu terangnya batil salah. Kalau adalah ia perkataan menepati dan menyerupai dengan engkarkan yang didapat dengan panca indera. Kenapa? Kerana benda yang dapat dilihat oleh orang ramai, bunuh api juga. Dan bermula perkataan pengarang dan barang yang sahih daripada sekalian kepercayaan dari segala riwayat mereka itu, artinya seperti percaya kita akan ada sungguh karamat bagi sekalian wali, demikian juga membenarkan kita dengan percaya kita akan sekalian perkataan yang meriwayatkan dia perkataan oleh mereka itu dari sekalian yang siqah, maksudnya yang bercakap benar, yang memang orang yang yang memang siqah ni orang yang teguh, orang yang adil, artinya yang adil lagi yang hafiz, yang kuat ingatannya. Sebab tu dalam bab hadis pun dia ada syarat siqah untuk dapatkan darjat hadis itu sahih. Kalau tidak kuat, maka dia turun darjat hasan saja. Begitu juga dengan cerita tentang berlakunya karamah. Kalau kaki buah, kaki lebong, memang kita kesama orang. Dia redak dia ni. Ha. Tapi kalau orang soleh, orang soleh, tak mesti dia orang ulama, dia orang soleh. Kita percaya dia. Bukan saja cerita tentang karamah. Cerita-cerita lain pun. Jalan-jalan dia tidak dijumpa lima tu. Balik tadi daripada Gua Musa, jumpa lima kat Padang Arim. Dia ni tak ada lemah, kita cakap tu apa? Kita percaya. Percaya. Dan kalau kita tak percaya, dosa. Tak. Yang dosa, kita dah lah tak percaya. Tulis lah macam bapak lemah, dia pula jumpa lima. Faham lagi? Dan kalau kita percaya dia cerita ada lima, ada rosak tak kita? Tak ada rosak. Benda-benda tak pelik pun jumpa lima. Faham? Itu juga benda yang pelik-pelik berlaku jika Allah kehendaki. Abang tidur 12 jam, dia tidur 309 tahun. Jadi mana-mana cerita kisah keramat hak pelawak, kita tak percaya. Hak mana-mana hak sahih, kita percaya. Yang jadi masalah, hak sahih, dia kata pelawak. Kenapa? Kerana sombong dengan rasa hebat akalnya. Dia gagah di akal. Bawa ni dalam Facebook, malah orang marah. Pasal apa? Pasal orang tu dia tulis, tak masuk akal. Boleh naik ke langit. Zaman Nabi naik ke langit, turun mula malang yang sama. Kalau nak naik ke langit kan, kita kena guna oksigen. Dalam zaman Nabi mana ada oksigen nak guna. Jadi ramai lah orang komen ni. Nampak? Kan orang komen bawa orang marah ke dia. Tak boleh ni, kita kena percaya gini ni. Nampak? Yang salahnya, tukar komen. Apa pergi komen dia, dia bukan orang beriman gitu. Tu lah kata. Kalau lagi, orang beriman lah kata kat gitu. Mungkin kata mulayan dia seperti orang Islam ni. Tak betul kan? Tulis orang kata, jangan ganggu kepercayaan kami gitu. Tu dah faham. Tak apa-apa, mu tak percaya cerita betul. Maksudnya, cerita sungguh. Tak cedik semula. Mulai yang seseorang itu, dia orang mumi. Kapi. Dia juga tolak surat merah kafir, laknatullah. Kekal dalam neraka. Kalau tanamlah kubur Islam, aku wajib tadi semula buang mayat ni dalam hutan. Itu gila yang ni sebagai orang Islam. Kita berkomen dengan dia. Situ kelemahan kita. Faham lagi? Bahkan dia kata nak, tapi orang mak tipu. Mana boleh naik ke langit, sesok dapat. Pasal dia belajar di sekolah hari tu. Dia baru lepas SPM. Nampak tak? Nah. Dia seluruh pakar-pakar teknologi ke pakar langit ke pakar apa dalam dunia ni, beripung ada 1,000,000 orang. Dan perkataannya bercanggah dengan hak Rasulullah. Maka dibuang semua perkataan manusia tadi. Didulukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham lagi? Kerana dia bukan rijal seperti kita semua, bukan laki-laki biasa. Nampak? Nampak? Ha, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak cakap pakai akal otak je. In huwa illa wahyu. Ya, semuanya wahyu daripada Allah. Jadi dah dia tegang-tegang. Dia kata tipu ya Isyak Mekrok. Kafir kau tak beriman. Kan? Kafir laknatullah. Apa mungkin layang bagi kau beriman? Tak, tak baik kata begitu. Tak baik tu. Alam balik. Mesti salah salah kita. Tak buat kita. Tak pandai nak menilai orang. Faham lagi? Tiku kita nak buat tiku. Ular kita duduk selera, cara kita duduk selera. Faham? Ini cicok buat macam duduk selera. Faham? Duduk selera buat macam tiku. Jadi salah lah kita. Wa nu'minu bi asyrati sa'ah wallahu a'lam. Kita lancarkan pungutan derma sumbangan untuk Masjid Gelombila kita, Masjid Alif Wan, tabung pengurusan masjid. Kita kutip mana ni. Dan juga yang akan digunakan untuk kepentingan maslahat umat Islam. Yang melihat live Facebook, ada tertera di bawah skrin, Bank Muamalah, boleh bank in. Nombor akaun 130-1594-716. Nama surah Alif Wan kita. Dan yang nak bayar bil api boleh nombor akaun 2100-3735-3109 atas nama Zulkifli bin Muda. Jadi tong-tong tu ada di belakang nanti. Ingatlah, tengok tong, ingat sumbangan derma. Soalan yang pertama malam ini, apakah hukum ziarah kubur Wali Songo pada waktu malam? Baik, Wali Songo tu maksudnya Wali Sembilan lah. Mereka ini wali-wali Allah yang banyak berjasa kepada umat Islam di Indonesia. Mereka bukan saja berjuang, berjihad menentang Belanda. Tak, bermati-matian membina kekuatan, membina tentera dan sebagainya. Menyusun angkatan perang dan sebagainya untuk membela bumi umat Islam. Mereka juga berdakwah. Tak, membina macam-macam tempat dakwah, santren dan sebagainya untuk mengembangkan agama Islam. Jadi kalau kubur orang biasa pun sunat kita ziarah. Nabi kata zurul kubur fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarahlah kamu semua akan kubur kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Dan tidak ada dalam hadis ini melarang ziarah kubur pada waktu sekian-sekian. Cuma sebahagian ulama' fiqh menyebut dalam kitab-kitab mereka, jika kita rasa takut pergi ke kubur waktu malam, maka sunat ziarah pada waktu siang. Jika tidak ada takut, maka tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita nak baca, nak berdoa dan sebagainya, duduk dalam takut tamu. Jadi, tak comel. Itu saja. Tidak ada larang pada waktu malam dan sebagainya. Faham lagi? Umum. Jadi, kalau kubur orang biasa pun ulama' tak larang ziarah pada waktu malam, pernah pergi kubur para wali dan sebagainya. Ingat eh? Kita siang tadi memang tak dan di kubur mak ayah kita di waktu malam. Nah, tak ada masalah. Seorang kanak-kanak mati bila dilahirkan, apa kata tanggungjawab ibu bapa kata anak-anak tersebut? Kanak-kanak mati masa beranak. Sama saja dengan orang yang mati yang lain. Bila berlaku kematian orang Islam, sekalipun anak yang masih umur sehari, empat perkara ini wajib. Mandi, kapang, semayang, tak, enam. Okey? mandi, kapan sembahyang? Enam. Itulah. Jadi sama ada ibu bapa yang melakukan sendiri mandi kapan sembahyang tanam atau minta wari-warok anak-anak anak beranak atau orang kampung Korea dan sebagainya uruskan, tak salah. Okey, tapi empat ini wajiblah. Mandi kapan sembahyang tanam. Nah, yang tidak dimandikan yang tidak disemayangkan ada dua, satu yang mati syahid atau kanak-kanak yang gugur, maksudnya belum sampai 6 bulan dan tidak ada tanda-tanda hidup ketika lahir, barulah mandi kapan semayang, mandi kapan saja dan tanam tidak ada solat. Kenapa? Kerana dia belum sampai 6 bulan dan belum lagi ada tanda-tanda hidup ketika lahir. Tapi kalau lahir ada bunyi tanda hidup dia panggil, walaupun 5 bulan dalam perut, maka dia semayang. Soalan seterusnya, apakah kau jual duit lama, contoh siling RM1 dengan harga yang tinggi? Baik, duit lama contoh RM1 tapi taman tahun 1985, taman Sultan Umar contoh RM1 tulis kan? Kita ni, kita siapa nak beli? Saya ada duit RM1, 1885. Dia nak jual RM1,000. Boleh atau tidak? Boleh jika duit itu sudah bukan menjadi mata wang pada zaman sekarang. Adapun masih lagi dipakai sebagai mata wang, tak boleh. RM1 mesti RM1. Tidak jadi riba. Faham lagi? Faham kan? Contoh kita duit RM1 yang dipakai lagi. Cuma nombor tu comel sikit. 1999. Contoh. Jadi awak-awak viral. Siapa ada 1999, duit RM1 kat seling, RM5,000. Tak boleh. Sebab RM1 itu masih bernilai RM1 jika kita berjual beli. Tak boleh RM1,000. Faham tak ke? Tapi kalau duit itu sekarang sudah tidak jadi mata wang yang bernilai untuk ditukar ganti dengan jual beli, yang dipakai dalam jual beli, maka tak ada masalah. Orang minat boleh beli harga tinggi. Faham? Soalan seterusnya, saya makmum masbuk, masa solat imam duduk tayat akhir, saya kena baca tayat akhir juga ke? Baik, kita rakaat yang pertama sampai sembahyang subuh. Contoh, contoh sembahyang subuh, imam sudah duduk baca tayat. Faham? Kita rakaat pertama, mana ada tayat? Tapi oleh kerana mengikut imam, sunat kita baca. Faham lagi? Walaupun bukan tempat kita membaca tahiyat, sunat baca tahiyat. Kita rakaat yang ketiga, mana ada tahiyat? Semayang asar, tapi imam rakaat yang keempat. Faham lagi? Maka imam duduk baca tahiyat. Kita rakaat ketiga, bangun ke duduk dengan imam? Duduk. Dia ni duduk, sunat baca tahiyat. Kalau tak baca, tidak ada masalah. Faham lagi? Walaupun bukan tempat. Kerana apa? Kerana sunat ikut dahulu. Apa yang dilakukan oleh imam, tak boleh kita menyalahi, melainkan setelah imam salam. Soalan seterusnya, saya berasa pening rakaat pertama, nak rebok. Rakaat kedua, saya tak bangun, saya teruskan duduk. Boleh atau tidak? Boleh. Yang mudah. Innadi yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Bukan buat mudah, diberi mudah. Nabi kata, salli kau imam, semayanglah mu berdiri. Okey, wajib berdiri. Semayang fardu dah. Semayang sunat kau anda lah. Nak duduk boleh. Semayang duha, semayang witir, semayang terawih. Tak ada masalah. Okey, semayang fardu. Fa'illam tastati' faqa'idah. Maka jika kamu tidak mampu, duduklah. Soalan saya, maksud kamu tidak mampu tu mampu ke? Tidak mampu berdiri. Faham lagi? Maknanya semayang kena berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tidak sekali rakaat mana? Kita mampu berdiri rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tak boleh nak berdiri. Maka silakan duduk rakaat keempat. Kita daripada awal tak boleh berdiri, nak rebok, pening kepala. Kita pun semayang duduk pada awal. Sah, silakan. Tiba-tiba rakaat keempat semayang Zuhur baru hilang pening, boleh berdiri. Wajib berdiri. Faham lagi? Tiga duduk, akhir wajib berdiri. Kenapa? Kerana hilang uzur. Faham? Soalan seterusnya,
1: yang di sini rokok kemudian
0: dia bayar tak kursi bayar berdiri batuk batuk duduk tak kursi okey. Okey, dia semayang berdiri. Tapi nak turut, nak rokok, berdiri lagi. Bila nak sujud, hidup tak kursi. Dia boleh tak sujud bawah? Tak boleh. Okey, dia pun sujud tak kursi, dia sujud. Kalau sujud pula berdiri, sujud mana? Tunggu pada rokok. Kalau dia duduk atas kursi? Okey. Ada orang kata kalau dia pergi sujud atas kursi tak sah. Sebab pala dia tinggi pada dia rokok. Okey. Kaedah tu tak jadi. Kaedah pala kena rendah dari orang rokok masa sujud untuk orang sihat. Ni orang sakit ke orang sihat? Tak ada kiyah orang sihat. Okey. Jadi bila sakit sujudlah kau ada mana mampu buat. Mudah je Islam rekod. Okey. Soalan seterusnya. Mesti masuk moden sekarang ni suci dari najis bila masuk pakaian ada najis. Saya pernah tengok masa proses bila pakaian diputar dengan air sabun tetap juga takung air supaya terkena semua pakaian. Saya kelirulah. Jika ragu buatlah yang ulama-ulama sebut iaitu basuh pakaian yang tak ada potensi kena najis dulu sebagai kumpulan yang pertama gong gong gong gong gong gong sesat. Dan basuhan yang kedua ambil pakaian yang ada potensi kena najis keluar dalam keluar dan sebagainya basuh. Maka bila keluar daripada mesin basuh kita bilaslah sekali. Itu lebih baik. Faham lagi? Kerana takut sanilah pandangan ulama sebagian ulama fiqh air yang bertakung itu mempulak lagu mana pun lagi dia tidak bergerak keluar maka dia mudan najis. Maka apa yang masuklah itu tetap jadi mutan najis juga. Boleh bertemu dengan air yang sudah mutan najis. Soalan seterusnya. Isteri saya dah berapa nak layang dah saya. Kami baru kahwin 6 bulan. Apa saya perlu buat? Mana dia tahu isteri. Dia kahwin 6 bulan, isteri dah apa nak layang dah. Ustaz mana pun tak boleh jawab. Mu tanyalah isteri mu benda masalah. Betul tak? Nak tahu penjelasan dia apa benda yang tak kena baiki. Apa benda yang dia nak marah. Kita betulkan apa benda yang dia tak puas hati. Itu nak jawab awak kan? Ada sebab tu. Faham? Kadang-kadang sebab tu dia sebab suami. Kadang-kadang memang sebab isteri. Kadang-kadang luaran. Nampak? Dia tanya boleh. Baca walad dhalin sah ke tak? Tak cukup 6 harakat. Setiap bacaan mak dalam semayang, dia sudah mak. Cuma mak itu tidak cukup. Hukumnya tak batal semayang. Yang batal semayang ialah mak itu dibaca tidak betul atau kosor dibaca mak yang mengubah makna. Bila berubah makna, tak sah semayang. Kalau tak berubah makna, sepatutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup. Tapi tiba-tiba dia baca 3 je. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetap bermaksud mereka-mereka yang sesat. Tak lari-lari maknanya. Cuma sengaja memendekkan harakat mak haram. Perbuatan itu berdosa kerana menyalahi hukum tajwid. Faham lagi? Soalan seterusnya.
2: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้4แสนล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้4แสนล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
12: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200,000 ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5 ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
13: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทยขณะนี้จำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนจำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภราสมบัติรายงาน
3: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Jaseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je atau Sawo Tojalah. Dan peminat malam ini temu dengan DJ Karabu dan anak malam dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam dengan rancangnya Music Plus. Rancang ini masa sejah dan peminat ada mari sapa mari kosi we peminat ni boleh tahu deh cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi deh peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa we ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua. Tiba-tiba.

CC yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam CC yang kedua ni kerana buat do cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kirim pada adik-adik deh, hodok sekolah, hodok mengaji deh masa ni ada cara ho baca surat ni masa mana ho molek sekali deh peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah peminat deh kita mari tengok ho belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh peminat deh lek pagi ni buku 7 sampai buku 11. Buku 10 dah peminat deh yo nono gapo wawi baca surat ho neha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau chai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat deh yo nono wawi kita tu kuam cam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah nah hok ni masa buku 7 sampai buku 10 pagi deh patu cuang sai deh ho tengah riski buku 10 sampai buku 3 petang deh 3 petang ni yo nak mok dengan kan tham jot fuk tak sak atau an bab bau-bau. Deh, jadi masa ho tubuh pada kita ni yo ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no siki je noi kwa chuang chao deh pemna deh masa buku 11 sapa buku 3 pete deh pemna deh ni dua masa ho molek baca surat deh masa molek ho baca surat dua masa deh peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh peminat deh patu mari dengar pula deh dalam sisi yang ketiga ho ada belah petang patu belah malam masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu klik mari sisi yang ketiga sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

Semangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya music. Plus sampai mina masa sisi yang kedua dah boleh tahu dah dah masa mana ho kita nak baca surat, nak baca surat sok dah baca surat ngaji dah pemina dah balik pagi batu balik tengah hari dah pemina dah dua masa ho baca surat komolek sekali dah pemina dah patu kita mai hubung pula dah ada lagi dua dah lepas teh dengan tengah malam dah lepas teh ni yo suruh baca buku pak nah buku pak siapa buku ni peteh dah pemina dah oh ni yo nak molek dengan kita nak top tuan neha kita baca dah dah pemina dah atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain dan kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak dan tapi kena ada apa smarti nah pemina nah ni masa buku pak sapa buku ni pete patu tengah malam dah pemina dah dalam malam ni buku lape dan buku lape sapa buku sebelah malam dan hok dalam malam ni yo nak nak mak dengar kita baca surat beb ciu-ciu, nak top tuan, nak serup hok kita baca surat, nak ngaji, nak baca surat hok kita ni, nak preso. Nah, pemina nah. Tapi bangkon ni you nak jadi apa? Nok hu deh. Ha, jadi buah tu sebenarnya. Semong otak kita ni you nak apa nak cergah nak len dalam masa tengah malam. Deh, patu kita no apa samat fokat deh fokat kan anang suruh neha boleh deh mana tapi kita tu kena dodo apa pak pon hai ping porate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai ping por nah ni masa tengah malam buku lape sapa buku belah malam nah pemna nah pak pak maso deh ho baca surat deh walaupun baca surat nono preso baca surat hok kita nono ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh pemina deh maso hok molek sekali deh kiring pada pemina ho do dengar rancangnya music plus nah patu tengok maso ho rancangnya music plus ni sudah habis dah deh sila salah gapo karabun minta maaf pemina semua do dengar klik lagi dengar nak malam deh dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam masa seje dalam rancangnya music plus nah karabun mitok hunugi dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua, duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat duduk ke apa, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja, duduk tunggu wing, bawa kereta ke apa itu dah. Cau-cau jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh, nak kerja, nak ngaji ke apa payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap. Lah mana jaga makan ni, berehat, tidur, tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejap payah peminat, jangan duk lepah lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara, lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Ya, betul. Selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah apa ni kita tak jaga tubuh badan, tidur tengah malam, makan tengah malam. Makan sudah tidur tak boleh juga. Pam mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja, nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur-menegur tapi jeput-jeput tek nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Atika Songkir.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah, ha, sekolah katuk lagi, kita pun kena jaga-jaga lah budak. Kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai ni, tidur tengah malam pun ada gawai tu dah, ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, apa panggil, jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah, kalau lain tak, tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat, ataupun belajar buat lah nasi, bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga, ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangai-sangai kawan-kawan gue juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima umur, peminat dah. Ini ni penting sekali weh peminat. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duduk lepas anak duduk dengan rosak sangat, duduk dengan kawai gu, tak duduk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga weh peminat dah. Kalau anak weh anak cucu kita ada apa ni kuam dulu, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah, tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar kakak sekolah nak buka tu mula mengatuk lah, tak segi sekolah lah, demes, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap peminat. Jangan duk lepas wi sakit memang mudah nah. Batu soal lagi tu cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social duk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game dah terosak aje habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit kepala ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap duk yak semua dah peminat. Kita kena beringat, jangan duk lepas anak cucu duk dengan telefon banyak telajak, tak molek mana terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah, tak usah dia tengok kartun, tak usah dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah, learning rasa mudah lah. Dia duk dia duk dengan terosak tu dah, masa repair tu kita kena ingat masa repair atik. Suruh gapo tak buat, tak kecek dengan orang ngaji, malah tak tengok surat, tengok terosak tu. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kira yang berlaku ke ibu bapa, hak ada anak cucu hak terlekat terosak sosial tu, video tu slow ataupun jah lah kepada terosak. Hak ni lah dia monikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu kita berehat dulu lah. Mari jumpa pulak sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: love you.
1: Ya, masalah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang terakhir nak mari kosip-kosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekang dengan ibu bapa dah kecek ya diderah ya dirakai gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena klik cari atik weh dah. Jangan terlupalah ya tu ibu bapa tu ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi kapa itu dah dua atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zairah dia ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khabar gapo itu sakit meka nak gapo ke bagi ada gapo lagi ni. Kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa dah. Kita kena padukan dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik cari zekrah dia beli barang ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Ha, dah, weh nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duduk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duduk dengan kita lama-lama dah. Ya gitu. Keng-keng belaka peminat. Ya dengan malam ni pun hak pi duduk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tak nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni tak maaf belako. Lepas tu boleh jumpa pula malam esok. Masa tu lah buku 12 malam sampai buku 1 malam. Juga gelombang FM 5 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Lepas tu di jam ni tak tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potions in the compound.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Prachasampan. Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulku samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Dia telah mengambil janji setiamu, jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. فَمَنْ لَمْ

0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat, mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu 'ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.
0: Memandang Tuhannya.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: وَقِيلَ مَنْ رَاقُ.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: إلى ربك يومئذ المساق.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: فلا صدق ولا صلى.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: ولكن كذب وتولى.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobal khair, selamat pagi, sedia pengajar yang dihormati sekalian. Ni hao. Apa khabar sedia pengajar yang dihormati sekalian? Hari ini ruang ni yang mak ni buat dengan cara sud, cara langsung hari ni. Dan hari ini ayuh mak duduk stesen sekali dengan adik Irfan kita sebagai juru teknik pada hari ini. Tak lain tak bukan, terlebih dulu terima kasih kepada PO Sawatoh Jalah, stesen radio Sawatoh Jalah, yang beri peluang kepada ayuh mak dan kepada peminat-peminat kita dengan secara apa ni, tak ada kena sewa wela hok stesen. Win dengan khidmat sungguh-sungguh. Apa ayuh mak pun buat dengan khidmat sungguh-sungguh, dengan tidak ada apa ni hasil lab gapo lah. Begitulah sedia pengajar hormati sekalian. Alhamdulillah hok ni hok kita nak, kita buat apa-apa saat itu buat dengan kerana Allah, dengan bersih hati. Untuk apa ni? Untuk diri kita sendiri dan untuk apa ni, masyarakat kita. Orang ramah kita kena bantu-membantu. Yang utama sekali ialah orang ada ilmu royak kepada orang tak ada ilmu. Termasuk dengan kata ad-dinun nasihah. Agama ni sebagai penasihat. Tu pakat-pakat nasihat. Tu dah. Kita tahu kata mana tak kena hukum syarak, hak mana kena dengan hukum syarak, kita pakat-pakat baik-baik. Tak ada siapa nak susah seorang pun, nak senang belaka. Tapi apabila datang lah susah saat itu, kita nak beri semangat. Beri semangat. Dan sebutlah semua perkara saat itu daripada Allah SWT. Dan apa saja kita nak saat itu, berdoa dengan Allah SWT. Susah berapa, minta tolong Allah SWT. Orang lain tidak ada kuasa. Nih, mudah-mudahan Allah terimakan rayuan kita, doa kita. Itu dia. Sebab itu, hari ini, marilah kita sama-sama, pakat-pakat apa ni, muzakarah, boleh kita memikir, boleh kita pakat-pakat beramal, pakat beki. Hak kena dah, nak kena lagi-lagi, hak tak kena lagi, buat we jadi kena. Dengan kerana pola ni alamat-alamat kiamat. Hari ni ayah mak pun nak royak lebih kurang berkenaan dengan alamat-alamat kiamat. Deh. Lepas tu kita nak sambung pergi dalam buku pelajaran kita ni, Ibu Segala Musyak. Apa dia Ibu Segala Musyak? Deh. Begitulah. Supaya semua. Apabila ayah mak meridah saat itu buat ruangin dengan cara langsung. Deh. Boleh jadi kata Kak Yah kita tu peminat hak sejati. Deh. Kayah di bapu dan itu. Telepon semua. Bila ayuh mak main WhatsApp atik. Ayuh mak dah royak semua dah. Dia masa lagi dia silih-silih berganti. Dan dia kenyok gitu kenyok mari. Acu kira lolo ni seluruh dunia. Hak kita ayuh mak tak royak boleh mak tahu dah. Kata berapa dia jadi dunia Allah ni. Musuh tak ada beradu-radu. Deh. Tak tahu kata siapa salah, siapa kena. Itu dah. Duk belawih berdiri dah Allah ni. Lepas tu agak-agak dia kata nak jadi songkram lu, kerang tisam. Ataupun pun musuh dunia. yang ketiga nak berlaku ni, dengan duk berlaku lala ni. Nak berdamai berapa kali nak berdamai dah. Kecek saja tak jadi kerja. Dengan kenapa? Hati kedua-dua sama tak bersih. Kalau kita kira gitu. Orang balah ni orang sama ada panha, ada masalah dalam hati. Lalu tu marilah kita pakat-pakat perah fikiran deh. Ha, dia kata lo ni. Ya mak pun nak ambil hadis akhir zaman sebagai penula eh, lepas tu kita masuk pergi kepada ilmu kita ibu segala muksiat. Kalau bibi buka sini, oh nampak. Kena dah. Kena belah mana? Kita kena berpegang dengan Quran hadis, ijma ulama dan qiyas. Ini hak ya mak. Deh. Demo tak tahulah. Lepas tu kita pakat-pakat. Ngaji WPH. WPH dunia, WPH akhirat. Hak ni besar sekali. Deh. Lepas tu kewajipan kena rakyat semua ni. Kata kita ni orang Islam ni. Dua ya. Orang panggil rukun Islam, lima kara. Kena-kena peh. Mana mulai daripada mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu semayat lima waktu sehari semalam. So, empat ni semayat ni fardu sampai mati. Lepas tu puasa bulan Ramadan setahun sekali. Tengok ukur sarok kita Allah isih molek sangat. Nah. Lepas tu keluar zakat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Semaya apa tu juga, ada wajib, ada yang sunat. Pio ada duit banyak, keluar zakat tu duk susah. Gitu ya percayanya. Lepas tu, rukun Islam yang kelima, lola ni, demo telah duduk, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata, laka wal mulk, la syarika lak. Lo ni berkepor pun ni, di ibu kota Mekah. Dah. Dan Medina. Tengok dalam berita sana itu Allah. Ramah orang ke haji. Acup hati tengok kata. Masa duk susah. Dah. Setakit ataupun ekonomi sana itu tengah duk gelgok belakang sore-sore. Setengah-setengah kedah kata tak ada orang beli. Ini ayah mak pergi tani main anak nakal ada tani. Dia duduk di Sapan Pla. Kerana tak jual hari ini weh. Tak ada orang beli. Kenapa? Minyak. Minyak mahal doa. Jadi tu modal tak boleh po. Saya kata. Lagu tu lah. Lepas tu nak bawa satu adik. Deh. Hari ini tepat 24 Zulkaedah dah deh. Dek Irfan deh. 24 Zulkaedah. Tak berapa hari dah ni. Lepas tu apa ni saudara kita sana itu sebagai wakil daripada Akun Majlis Sampan pergi Sriwa Raksa pergi apa ni pergi jaga buat berita apa waktu ni boleh tolong puak-puak haji kita sana itu. Lala ni, kalau tengok hangat-hangat ni deh. Ayah mak duk tengok dalam itu, ni kata. Kajak Air Saudi ni, akik lama satu negara Thai kita. Bercara kepada orang buat haji. Allah. Seriak perlu umur masa. Ini lah. Sebab tu, di dalam-dalam keadaan air kelai kabut sana itu, ada lagi kebaikan. Kerana Kajak Air kita mengambil padu kepada jemaah haji. Ada dengan bomo, ada dengan apa cukup. Kadang-kadang bomo kita ada fobat. Orang seluruh negeri. Tak ada kira Malaysia, Indonesia, mari sakit demih, terlalu pocok, terlalu fobat. Ini cara-cara hidup yang sebenar. Cara hidup yang batu-membatu, tolong-menolong. Tak ada kira negeri mana-mana saat ini, pri ke mana se-air ini, besar sekali. Ya. Yeah. Memang kata kita pergi buat haji sana itu pun memang kata juga. Kena tolong. Tak ada kira negeri mana. Kalau rebah kita pakat gitu nak kek. Pakak ada obat, serok obat pun habis. Ayah mak biasa dia mau duduk bersih pun. Haa, beri obat tu. Ha, obat apa ni, obat angin. Dia nak minta beli. Ayah mak kata tak boleh nak jual. Dia kata bukan untuk ayah mak seorang kata. Orang lain kalau sakit, ayah mak boleh telefon juga. Dia nak beli, nak jual mana. Dan dia tak ada. Beli orang dari siar ni lah. Tempat kita ni bawa pergi. Haa, begitulah. Dah. Lepas tu, minta jemaah haji kita sana itu jadi haji mabrur yang diterimakan oleh Allah Subhanahu Taala. Deh, mudah-mudahan kita pakai berdoa. Lepas tu, jagalah patah lari pada hari demo buat haji sana itu, kita pun kena patah lari juga. Nak kerak kuku, nak kerak rambut, nak pokok tu kat ni tu, masa demo buat haji, kita kena patah lari dah. Dan nak buat benda-benda tak molek, kita pakat. Patil lari belakang. Teh. Hari ini hadis yang ke-25. Masa akan menjadi singkat. Masa akan jadi singkat. Satu hadis. Teh, riwayat oleh Tirmizi. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat. Ni hadis Nabi royak lama dah. Pas kita perhati tengok lo ni, setengah-setengah orang kata Allah cepatnya. Sari sepon wasa seje. Dia berasa gitu pelaka. Ni lala ni. Panah pula Allah. Hujan gedung-gedung pun panah. Jadi mana kata tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat. Masa cepat. Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Setahun tu berasa seperti sebulan. Ni hadis royak ni. Deh, berarti tengok molek. Lepas kita tengok keadaan suasana kejadian. Di cara-cara kita nak mencarikan keselamatan dunia dan akhirat. Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Pakak jawab berlaku lah. Apa minat kata kena doh ya mak. Dan sebulan dirasakan seperti seminggu. Ini hadis royak. Dan seminggu dirasakan seperti sehari. Dan sehari dirasakan satu je. Sehari dia berasa sepuluh seje. Tiga, puh, gelap. Dan satu je dirasakan satu, apa ni, petik ke api. Satu, apa ni, bunga api, pah. Ada. Apa hati tengok ni? Hak ni supaya kita nak boleh memikir. Mikir ke apa? Mikir nak buat kebaikan, nak buat amal. Bukan suruh mikir pakat duk baloh tak. Ni baloh kelai kabut tak tahu penamu. Orang yang kena kata pun tak tahu kata salah penamu. Dan orang juga kata pun tak tahu juga. Sama-sama tak tahu. Baloh dengan buku tak ada tahu buku. Pakat buh betenuh mengaku. Keterangan hadis ni, hadis riwayat oleh Tirmizi. Masa akan berlaku begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu. Mana kata buat, tak ada sudah. Satu. Dulu hari itu, masa dia panjang. 230 karo boleh buat sehari. Lah ni sekarang tak ada sudah. Apa hati tengok. Jadi terpengih habis manusia. Bukan sekadar sekat kita saja, tak seluruh dunia. Sudah. Tiba-tiba masa sudah terlalu larut panggil. Cepat. Sehingga banyak perkara yang belum dapat diselesaikan. Taruh tu heavy masa panjang tu pun. Pani masa sikap pula dah belalak mata-mata. Sebab tu kita kena ada perancangan hak kita. Tiap-tiap orang kena ada perancangan. Buat progres dia panggil. Hari ni nak buat gapo, nak buat gapo, nak buat gapo, nak buat gapo. Tak itu selewat tabuh bih. Hak penting tak ada nak buat. Dia nak buat tak penting. Jadi subuh salah bih. Ha, tu dah. Yang belum dapat selesai. Kita seakan, apa ni, sibuk. Tetapi kita tidak faham apa yang disibukkan. Tak tahu. Duk bergaduh buku apa, tak tahu juga. Sibuk, tapi tak tahu. Bergaduh. Kita diburu masa. Buru masa mana kata rugi masa. Dan ia berlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan singkatnya masa. Masa 24 jam supaya sama. Tapi berasa. Dia ada berasa. Kalau turut Imam Kurmani, yang dimaksudkan dengan singkatnya masa itu ialah dicabut keberkatan daripadanya. Ha, tu dia, ni. Dicabut keberkatan daripadanya. Ha, tu dah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Kurmani itu. Dulunya kita merasa dalam sehari banyak perkara yang kita dapat laksanakan. Boleh besar, boleh buat. Tetapi sekarang di dalam sehari yang sama juga. Sehari sama 24 jam. Hanya sedikit perkara-perkara yang dapat kita laksanakan. Berasa. Berasa tak ada. Masa tu pelajar supaya. Ha, duduk sibuk nama tak tahu. Tidak. Sedikit perkara yang dapat kita laksanakan. Ini adalah suatu pentandaan. Hampir-hampirnya hari kiamat. Cuk, situ. Tak boleh. Namun-namun siang belum umur pulak kaca-kaca. Hurai. Dek, Evan dek. Kalau hari tu mau takut sangat. Kalau semayal lima waktu tak takut. Galik. Kalau nak we kita saat ni tu duduk sempurna molek saat ni tu. Buatlah tu yang suruh. Tinggal tu yang lari. Tidak. Deh. Lepas ni kita nak sambung ni sikit lagi. Lepas tu sebentar lagi nak buka apa ni. Buka peluang kepada puak-puak kita. Boleh muzakarah, boleh silaturahim. Deh. Jadi weh, talipun weh, peminat weh. Deh. Belakanglah kok mayo, tabah mano, kok wen, kok mano. Oh, banyak ni kok menasta, kok ni siapa ke betul. Kok ni kok jahat, kok ni ni. Oh, kapah-kapah, senyak sunyi. Pohobah weh, belakang. Deh, tagih yang mak pun nak buka peluang, nak kecek sikit ya. Ambil masa ni untuk nak ucap selamat hari raya. Aidil Adha. Bukan Aidil Fitri pada. Aidil Adha Raya Haji. Ya. Yeah. Lepas tu Raya Haji pun minta beraya mengikut Syekhul Islam. Mengikut istiharah daripada Pejabat Cula Raja Menteri. Kita raya Brahma kali weh. Tak usah duk raya dulu ke dia apa tu kok ni lah. Yeah. Kita kena turut pemimpin kita. Ketua pemimpin kita ialah Syekhul Islam Cula Raja Menteri. Tidak. Pakat weh. Kerana ni alamat-alamat kiamat ni dekat sangat dah ni. Duk kacau galik-galik mari kiamat gedung ni ha. Tak ada nak maaf mungku. Tu dia. Bimbing situ. Deh. Begitulah. Boleh fikir daripada apa ni hadis akhir zaman. alamat-alamat kiamat. Tidak. Tanda kata hampir-hampirnya hari kiamat. Kira panah. Ni ayah mak duduk bilik air ni panah lagi. Panah. Matahari tak tubik lagi ni. Tidak. Lepas tu, cumanya nak ui sikit kata, kita kena sedarlah diri lah ni. Kita cepat-cepat buat kebaikan, cepat-cepat buat amal, buat dengan ikhlas. Apa dia ikhlas? Buat kerana Allah Subhanahu Taala. Tak ada kerana lain. Dan kita saat itu, wajib datang kita kena reda apa yang di Allah bagi kepada kita. Mulai huduh. Alhamdulillah. Dia ada sebaliknya orang panggil. Kerana dunia ni tempat ujian. Nah, tidak. Dunia ni tempat ujian weh. Bukan tempat senang. Lepas sekarang-sekarang, lepas sekarang-sekarang tu hai. Tu hai uji ni tu hai nawi ilmu. Tu dah. Nawi ilmu nak beki amalan-amalan kita. Semua. Tak ada kerja jual beli apa untuk kena jadi guru, jadi apa. Jadi puah, tak puah, jadi raja negeri, jadi patah nanti berdiri, tak ada kira. Ni duk mikir nak paloh. Nak bubuk harta. Lepas sekarang-sekarang, lepas sekarang-sekarang. Tu kata Amerika dengan, lo ni dengan Iran, duk musuh. Kita pakai berdoa lah, we selamat deh. Itu dia. Bubuk pun bubuk kalau minyak. Bubuk. Hak ni bubuk harta orang. Kecek mudah-mudah lah gitu lah. Orang molek, dia kata jadi orang jahat. Sebenarnya dia orang jahat. Dia pergi haru dulu. Tujuan dia nak muka tu. Sampai dia ingatnya dengan hak sungguh sana dengan Tuhan itu yang dia. Orang kita ni nak ambil tanah demo. Tanah pun kayu tara tu. Dia. Akar ni solo masuk dekat seto. Masuk dari tanah demo. Poh kayu dia besar je naik betul. Tidak. Ni, cara-cara makan tanah jamin. No. Hak yang mak tahu sungguh. Hak ni. Tanah tu cocok akar ke kok nung masuk. Pas tak nampak dia ni. Poh kayu dia besar je naik betul. Tidak. Boleh setor tanah. Tengok tu. Lalu tu dia hari ni buat tu baik perkara ini. Ayah mak pun nak riak kata mau tengok kita hari ni ibu segala muksyak. Ummul Khabais. Dah. Iaitu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Allah yang menjadikan kita. Tuhan menjadi kita weh. Dan memberi hidayah kepada kita. Tuhan we hidayah weh pada kita. Allah tu weh dunia. We kenal hok ni dulu. Allah tu weh dunia. Tu weh akhirat. Tu weh langit. Tu weh bumi. Dan tu weh segala-gala. Tu weh hujan, kemarau. Lita tak lita semua tu. Allah jadi tuai belakang. Dan Allah yang tidak berhajat kepada suatu. Teh rezeki pada kita. Teh tak ada berhajat. Tak ada nak berapa, nak makan labu apa sekali. Semua perkara boleh ada dengan sebabnya. Sebab ke apa? Dirinya dan kepadanya semua akan kembali kepada Allah SWT. Diri kita sendiri, dunia, semua dunia saat itu akan kembali kepada Allah SWT. Tak ada tinggal apa sekarang, tinggal Allah cakap sore. Nama kata Allah cakap sore saat itu. Allah supaya ngore ke mana? Dan noroyak Nabi mudah nampak. Tidak. Akan kembali kepada Allah. Allah tuai syurga wei. Dia kata baloh sangat mu kau ni aku kau ni. Nak masuk syurga tak masuk syurga sudah pada Allah Subhanahu taala. Tidak. Deh. Allah tuai malaikat. Malaikat. Allah menjadikan malaikat. Dan Allah menjadikan kita jadi tuai kita. Rabbul Jalali wal Ikram. Allah yang melihat. Tuhan nampak belakang. Segala perbuatan kita, Tuhan nampak. Dan tingkah laku kita, Tuhan tahu. Susuk orang boleh. Nak susuk Tuhan tak boleh. Ha, ni celak mata. Deh. Pakat celak mata belakang weh, peminat yahmat weh. Tak usah duk nusuk, tak usah duk po, tak usah duk sulik po lah. Kalau buat bagai tak molek, Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Tuhan tahu. Allah yang mendengar. Tuhan mendengar. Dia bisik ke apa pun Tuhan dengar. Segala perkara yang berlaku di dalam dunia ini, hengonya perkara yang sembunyi. Sembunyi mana? Di dalam lubuk hati senubari masing-masing. Ini pun duduk dengar ayah mak duduk, apa ni, duduk mengajar lah radio ni. Dia mau tengok dengar, hati tu pergi. Kau ni pergi. Dah. Sampai tu tarik hati kelik mari, dengar. Nak mengaji, nak belajar, dengar ambil wak yang tiba awi sungguh. Ambil wak mikir sungguh, lepas tu pakat beramal. Dah. Kenapa? Kerana dalam hati telitah, dalam hati kita tu, hai terlebih tahu. Kerana tu yang menjadikan kita. Tak ada sebab lain. Tak ada kena kecek banyak, tak ada menolak kaji banyak. Itu dia. Ada dia membandingkan kata tengok. Ainyo dia punya bupa. Ainyo duduk dalam buahnyo. Isinyo. Ada dengan purung. Ada dengan sabuk. Ada dengan kulit tebal. Apa lapih. Lalu tu dia kata ainyo ni air yang bersih. Boleh berobat segala penyakit. Ha, satu perkara weh. Ayah mak duit, tanya amal. Tanya demo ni boleh ilmu ni, tanya demo ni boleh ilmu ni. Tapi kita kena niat molek. Niat nak sains sungguh. Itu dia. Bukan sains kerana tu, kerana ni, tak. Kita sains, kalau molek sekali, kerana Allah SWT. Ha. Ha, itu dia. Dah. Lepas tu, waktu subuh hari ni, tak lain tak bukit, ialah. Pukul 4. 45 minit dah. Dek Irfan. Dah. Waktu subuh, pukul 4. 50 minit. 35. 39. Oh. Dek Irfan dia tengoknya ada takuin majlis. Pukul 4.39 minit ini subuh. Di jalan, di kawasan jalan dan sejiran dengan kita saat itu deh. Antara kas minit, dua minit gitulah deh. Lepas tu sebelum badan nak sapa situ, ayuh mak tu. Nak kecek tak lagi ni. Masa berkat sangat dah ni deh. Lalu tu buka peluai lah lu. Dah, nak kecek sikit ya. Nak buat pahal kata, kita ni Allah menjadi tua. Banyak tu ya. Apabila Allah menjadi tua saat itu, nak berapa? Allah suruh minta dengan dia. Minta dengan Allah SWT. Susah gapo minta tolong Allah SWT. Cara mana? Cara berdoa. Sabit tu ayah mak dah wayak semua kata, puan minat ayah mak kena ada semaya tubuh semua. Kerana nak berdoa dengan Allah SWT, kena tubuh suci. Dan itu lama. Doa. Nih. Kena tubuh suci semua. Nak molek, anak murid yang mak semua sana itu. Lepas tu pakai ajak-ajak dia mau ya. Kata, buat air semaya ada tubuh semua. Kerana ke Juhu kita minta doa lalu dah kata. Lepas tu buat cuman minta doa lah nak. Lepas tu jadi azimat pula dah. Air semaya ni jadi pagar. Setel tak masuk dekat. Ha, kenapa? Kerana orang ada semaya sana itu, orang duduk sekarang ke tu. you ingat Tuhan tak mau. Gitulah. Ha, kalau orang dia ingat Tuhan, saya tak masuk dekat. Saya pun tahu juga. Kalau nak masuk dekat ni, pasal ha, tak ingat. Tak ingat Tuhan. Deh. Ha, ni cara tu mudah-mudah. Saya ni tahu dah kata semua saya ni tu, ialah kembali kepada Allah SWT. Semua orang yang hidup di dunia ni, nak senang belakang. Nak keselamatan belakang. Deh. Untuk dapat hidup dengan selamat, kita mesti patuh kepada peraturan. Tidak. Ini cara ukur masalah kita. Nah, kita kena patuh. Deh. Kepada peraturan penciptaannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita kena to'ak, kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. We hidup ni we boleh. Eh, nak buat gapo ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar kita dengan pematuhan kepada peraturan Allah, kita akan berulih keredaannya dan dapat terlepas daripada kebahaya. Lepas daripada bahaya. Perkara fasad dan mungkar yang dilarangkan oleh Allah SWT. Semua perkara yang Allah melarang kita adalah perkara yang tidak baik. Yang memberi mudarat kepada diri kita sendiri, sama ada secara cepat ataupun secara lambat. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Kadang-kadang secara zahir. Ayatnya belik lidah pagi-pagi. Secara zahir yang dipahir Allah semua orang ataupun secara batin yang dinampak oleh gulungan ulama dan bijak pandai sahaja. Allah melarang daripada najis yang diri yang diberi yang diri dari kencing. Kencing baru.

0: تهلمه بروتوجو ارتينيو ايو رسول الله منيرو mereka membuat amalan yang baik dan melarang mereka daripada perkara mungkar. Ia menghalalkan kepada mereka perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang keji. Ha, begitulah sedang mengajar mati sekalian. Ha, lepas tu masa kita ada lebih kurang dalam apa ni dia apa ni pukul 4. Ha, pukul 4, 39 minit. Betul eh? Waktu subuh. Apa tu? Siapa nak telefon masuk, boleh. Nak ucap selamat Hari Raya Idil Adha. Boleh dah bila-bila ni. Hari ni 24, Zulkaedah. Tak berapa hari lagi, Raya Haji dah lah. Sudah. Dah? Sebelum pada nak sambut telefon, dah. Ayah mak pun kecek rere lagi. Deh, tambah-tambah lagi sikit. Deh. Lepas tu, orang kat ayah kita, wahilah, telefon sokmu ayah mak bila nak buat sok atik. Hari ni buat sok dah ni. Kau tak jaga lagi kat ayah. Jaga dah kat ayah tu. Kadang-kadang radio punuh lah, terosak punuh lah. Deh. Tu. Kalau tak ada telefon pun tak apa. Ayah mak pun nak kecek dengan siapa habis masa. Masuk waktu subuh. Waktu subuh ni pukul 4. Apa ni? 39 minit. Ni masa kau kenyak ayah ni. Dulu itu pukul 5. Kau kenyak mari. Gitulah masa kenyak pergi kenyak mari. Kita sendiri pun kena kenyak juga. Kau malas semaya, berajin semaya. Malas buat baik, berajin buat baik. Besok rumah hidup balas pada mu atau apa-apa ni, kita berdamaikan. Deh? Muna sabuh, kata yang menerok umur, panjang lagi, kita maaf ke maaf eh, dengan mudah. Tidak. Kemarin, apa ni? Ya, mak, hari ni, kita disahkan jalan pula, marah tani. Neh, apa tu sudah hari ni disahkan sini kan nak klik naga dah lah. Mama dia duduk naga. Dia dah. Neh. Apa tu nak buka peluang dah ni? Neh. Buka peluang. Telefon masuk. Supaya kita nak, apa ni? Subuh rahim. Ucap selamat air raya. Neh. Dia makin tu juga. Ya, mak pun takut nak terlupa tu. Neh. Kalau ada salah silih ke apa, minta. Akak maaf belakolah pada ayah mak deh kalau ada tak salah silih pun tu kan ni. Mari dah kak ayah. Ya. Yo. Assalamualaikum kak ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hai. Yo. Ada gapo ayah? Hai.
1: Tanduk apa li? Wagito pun kita ni ingat-ingat molek je. Palolo ni ada ya Allah. Puk apa-apa isro tu.
0: Tak apa dah tak sebut.
1: Puk isro ewu. Puk tu puk jiwu je.
0: Dah kena sebut dah ayah. Nama tahu lah kau dah.
1: Ayo jadi takut lolo ni yo. Lolo ni tengok ya topak yo duduk tu. Puk di siya tu tak boleh masuk. Takut lolo ni ada giling dah lolo ni. Pamano ya di porito nak wi masuk wi boleh. Ni itu lama-lama ni insyaallah lah porito nak pi kubik oyo ya lolo ni. Tu kita pun ingat.
0: Gini gaya. Dan kakak-kakak Dek Irfan dia kata masa sikit sangat dah dekat waktu subuh dah. Lolo ni pukul 4:38 minit. 39 ni masuk subuh. Nanti hubung tak lagi deh. Hubung tak lagi. Lagi nak buka panjang lalu.
1: Apa yang we panjang lagi je deh.
0: Habis dah. Mana? Habis wala lah deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujuk ada Irfan apa ni. Royak. Kerana dia yang mak dengan hanu dia tertekah sikit. Deh. Lepas tu. Ya. Assalamualaikum. Begitulah sudah mengajar rumah hati sekalian. Lepas tu masa kita pun dekat sangat dah dengan waktu subuh. Deh.

Ayah mak pun nak suruh kepada Irfan buka sawah azia tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Selagi kita sambung sampai pukul ni pagi. InsyaAllah, lepas tu nak buka peluang buat kita tu boleh pakai ada ucap deh selamat. Kita berhak buat sementara.

0: Allahu Akbar.
1: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
3: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
4: Wa'idhas sama'u furijat.
1: Dan apabila langit terbelah.
5: Wa'idhal jibalu nusifat.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu. Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
6: Alam nuhlikil awwalin.
1: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
7: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
8: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
1: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
9: Faj'alnahu fi qararin makin.
1: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
10: Ila qadarin ma'lum.
1: Sampai waktu yang ditentukan.
11: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
1: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
12: Alam naj'alil arda kifata.
1: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughmī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat 24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita sambung lagi pula lepas pada sembahyang subuh. Berdoa sudah saliwasan itu kita pakak-pakak main muzakarah pula deh. Sampai pukul 9 pagi. Hari ini aja muat nak buka peluang selalu dah pada puan-puan kita sana itu deh. Semaya je kita gaduh lah weh. Semaya weh ada tertik ni, ada mak nino weh apa. Supaya apa? Malam ini bagaimana satu hari kita peluang yang baik. Ayah mak pun boleh mari hijau. Lebih-lebih lagi lo ni minyak pun maha, apa pun maha, segala maha berlaku. Tetapi kurniaan Allah SWT, ayah mak terima kasih kepada Allah SWT tak utama sekali. Deh, boleh. Kita boleh mari berjumpa deh dengan apa? Ada dengan apa kena eh ayah mak sendiri. Mujurlah tak ada gapo saja, ada kereta sebuah garik-garik, ada mutu sebuah garik-garik untuk bagi semaya jemaah dan kereta untuk mari hijau tiga wilayah ni deh. Ha tidak, nah lo ni ayah mak pun duduk di sahkan tiga wilayah. Dia mau tanya umur berapa dah, tak sedar ya umur ha. Dia mau kata nampak muka merah mengesik molek ni tu. Bawa rakyat kata, tak ada banyak kali, baru 81 ke mak tu ya. Terkejut. Dah. Oh. Kata pakat berdoa, deh. Lepas tu amalan gapo nak rakyat tak boleh juga. Kerana ayah mak duduk betul, kerana benar takut, kerana salah. Banyak tu ya. Tak ada gaduh nak balas dengan demo nak apa. Demo nak apa. Ikutlah demo nak buat nyanyi kita tak apa. Tak ada apa. Alhamdulillah. Duk tahun ni alhamdulillah. Itu dah. Satu kurnia besar saat itu. Hak Tuhan nak yang besar sekali. Ialah mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Kita jadi hamba Allah yang sebenar. Nih. Hak sebenar lah nak. Buat hak Tuhan suruh. Tinggal hak Tuhan lagi. Mengikut kemampuan masing-masing. Kemampuan apa lah mana? Pihak ada modal agama banyak, boleh banyak buat kerja nak berlawan dengan apa ni. Ha-ha kada eh, seteru madu bagi untuk amalan kita. Mana diri kita sendiri? Ha, tu dah. Tak ada nak sepuk siapa. Jeduk di atas kita, kita pahamik agama sekodas kat mana. Reh, pas tu kena ngaji semua sangat siapa mati. Mengaji tu je banyak upacara. Deh, cara mengaji sana ni banyak upacara. Sudah. Jadi, begitulah. Kita, apa ni. Boleh muzakarah pagi ni. Deh. Lepas tu masa seje ni. Deh. Nak sampai pada pukul ni pagi. Boleh kita pakat muzakarah. Ayah mak pun nak sambung sikit. Lepas tu nak buka peluang lah deh. Kepada Kak Cak Bongo Mayo Haduk itu semua saat itu Menyalimo deh. Semua lah ayah mak nak sebut banyak. Deh belakor. Siapa luar saat itu lah deh. Nak ucap selamat air raya. Maaf Zohir batin nak kisah demo tu nak apa kotu kot ni boleh. Lepas tu nak nasihat tambah lagi pun boleh. Semua perkara sana itu niat molek kita dapat pahala. Eh? Dapat pahala. Tu ya. Lepas tu nak hubung sikit sana itu. Dia kena dengan apa ni. Ibu segala muksyak. Umul khabais. Buat wajah diri manusia sana itu. Terpesong kepada benda-benda tak molek. Iaitu Allah berfirman ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dalam surah Al-A'raf ayat 57. Ni dalil. Artinya ia iaitu Rasulullah menyuruh mereka membuat amalan yang baik dan melarang mereka daripada perkara mungkar. Dan lagi pula ia menghalalkan kepada mereka perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang keji. Nah. Ni ummi. Ummi firman Allah Subhanahu Wa Taala deh. Dan begitu juga di dalam semua perkara najis yang Allah melarangkan, maka ada yang paling keji yang dinamakan umul khaba'is ataupun ibu bagi segala benda keji. Yakni dengan membuat perkara itu satu saja akan terbuka jalan untuk membuat perkara jahat-jahat yang lain. Nah. Dengan mudah dan dengan senang. Apakah ibu segala perkara keji itu? Tidak lain tidak bukan ialah perkara mabuk. Dan lebih lagi perkara mabuk yang ketagihan. Tak makan tak boleh duduk. Tidak. Lalu tu sudah mengharum hati saya kelihatan. Ambil perhati dia tengok yang molek sana ni. Duk wayak ni panggil kan. Duk wayak terah-terah belakang ni. Lalu kita boleh mikir, boleh tukar. Hak jangan terlalu lepas mari dah gapo kita nak jadi saat itu. Kita prap tuan semula. Neh. Prap tuan semula. Supaya apa? Supaya kita nama bekikan diri kita sendiri. Neh. Kita nak beki diri kita sendiri. Dalam di pun tangan pun tak ada biar komen mari lagi. Ni rekan sud dah ni. Neh. Rekan sud ada gapo san itu kita pakak peroh pikirek pakak-pakak ukar masalah. Ya benar tak ada payah. Benar tak ada payah. Deh. Selepas pada tu Allah berfirman lagi dalam surah Al-Maidah yang bererti-nya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan patang-patang anak panah. Itu adalah satu kekotoran daripada pekerjaan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya. Semoga kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Deh. Lepas tu nak ambil satu daripada dalil lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-91. Yang memberi artinya, sesungguhnya syaitan itu ingin mencetuskan perseteruan dan pembecian. Bila kita beci di kalangan-kalangan puak-puak kita ni, melalui arak, melalui judi. Neh. Lagi apa ni menyekat kamu daripada mengingati kepada Allah Subhanahu Taala. Maka sudahkah kamu sekalian berhenti? Itulah arak dan benda-benda mabuk yang Al-Quran meletaknya di tempat pertama sebelum daripada Al-Maisid wal-Ansab wal-Azlam. Dengan kerana ia adalah ketua ataupun ibu bagi segala benda mungkat. Agak. Ha, itu dah. Di dalam kitab Zumul Kham bagi Al-Iman Ibni Rajab rahimahullah, ada menukilkan sebuah kisah di zaman dahulu bahawa ada seorang raja Bani Israel memaksa seseorang lelaki yang soleh supaya memilih buat salah. Ha, tidak. Satu perkara jahat, iaitu sama ada minum arak, membunuh orang, berzina dengan perempuan, nah, makan daging babi, atau kalau tidak ia akan bunuh. Ha, kalau tak buat mana-mana sekarang, raja nak bunuh. Lalu lelaki itu memilih minum arak. Kerana pahamnya dia dalam pandangnya dia saat itu adalah serengi perkara minum arak. Pahamnya dia. Tetapi, saya sebenarnya, apabila ia minum, maka semua perkara yang lain ia pun bekerjakan. Ada yang mabuk saat itu, semua buat berlaku. Sekali dengan berzina, sekali dengan bunuh orang, sekali dengan... segala-gala dia buat. Dia pergi kata minum arak ni rengih-rengih lah. Tapi apabila minum arak sana itu, dia boleh buat lebih. Hilakah ni orang mabuk ni. Ni nak ayat kata, ibu segala musyak umul khabais, iaitu arak. Benda menagihkan. Pada minum arak sekarang ni boleh buat belakang. Nak bunuh orang pun boleh. Dengan dia tak khabar. Otak dia. Dia mabuk ni. Lekar. Ha, begitulah. Sedang mengajar rahmat hati sekalian. Lepas baru ni. Ayah mak nak buka peluang dah ni. Sudah dah semayang. Sudah benda siap dah sana itu. Weh jadi wela istimewa deh pagi ni. Kau berdoa pula. Kerana semaya itu doa dah. Assalatu imaduddin. Semaya itu tiap ugamu. Assalatu kadua. Semaya itu seperti kita dah berdoa dah dengan Tuhan subhanahu ta'ala. Jadi galik sikit. Kerana demo boleh jadi demo tak tahu. Kata ayah mak mari buat ruangnya dengan cara sud ataupun dengan cara langsung pada hari ini. Lepas itu terima kasih kepada Sawato Jala, saya radio Sawato Jala yang memberi peluang kepada Ayah Mak boleh buat ruangnya setiap-tiap hari posokmu. Dua jam sehari. Lepas itu kita boleh pakat tukar fikiran muzakarah. Ayuh mak pun duk usaha lah kata nak belah bagi balah mana ni kata ni. Duk mikirlah nak wish penuh. Nak mari buat dua malai kat seminggu ke ataupun tiga malai kat seminggu. Tidak. Kerana apa ni tapak ayuh mak ni duk nara dalam ni tu. Tidak. Tapi tak apalah. Sekadar sekat kita boleh buat. Sekadar sekat tu izin. Semua tu keizinan daripada Allah SWT. Muka kuasa siapa-siapa mereka apa ni diizini oleh Allah SWT. Selain daripada tu sedang mengajar mati sekali. Tu dah. Begitulah cukup lekatnya. Lepas tu ayah mak pun nak kecek pergi sama-sama tahu nak dengar telefon demo saat itu. Bagi arak, dadah, air ketong ataupun benda-benda mabuk itu ada bahaya yang sangat-sangat besar, iaitu orang yang makan, orang yang minum saat itu benda-benda mabuk akan dicabutkan imannya. Allahu Akbar. Akan dicabutkan imannya semasa ia minum. Tekah tu. Kau mabuk pening. Neh. Dia cabutkan emailnya. Aduh dah. Neh. Lalu sangat besarlah orang yang makan benda-benda mabuk. Akan dicabutkan emailnya semasa ia minum. Dan makan benda-benda itu seperti mana Rasulullah SAW telah beri nasihat dah. Neh. Lepas tu. Telefon lagi dah tak ada sambut. Sekali lagi. Neh. Itu dah. Jadi lolo ni tu semasuk dengan apa tu semasuk ni. Apa ni? Jadi berkenaan dengan masalah ni ada juga lekat. Lalu tu kita kena pakat-pakat menasihat. Pakat-pakat mencegahkan. Utama sekali di dalam keluarga masing-masing saat itu, kita suluh tengok tu anak cucu kita kena boh ugamo wi penuh. Boh semangat ugamo. Semangat ugamo mana? Untuk nak buat amal ibadat mengikut perintah Allah Subhanahu Taala, neh. Ha begitulah. Neh. Ini satu telefon mari dah. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Daripada?
3: Budi.
2: Budi?
3: Ya.
2: Jambu, Budi jambu.
3: Ya.
2: Dalam mana weh, apa khabar?
3: Alhamdulillah. Ayuh, nak tanya sikit. Itu, anak-anak yang itu yang ngekoh tak habis. Lepas tu, nak gerbe boleh tak?
2: Ngekoh tak habis?
3: Ngekoh sendiri baru.
2: Aduh.
3: Lepas tu nak
2: gerbang
3: boleh
2: tak? Pada umur 20 dah. Hanya gerbang. Tak ada apa. Mari sunat belakang. Dah.
3: Boleh lah.
2: Yalah.
3: Baik. Mulu itu tak ada mondak. Gerbang segi. Bukan
2: yatin. Ya, supaya dengan Yoh Mak lah.
3: Tak apa. Tanya tu ya.
2: Ya, buat lah. Tak apa.
3: Ya, tak apa. Masih ya.
2: Nga nomek tak nak itu dia? Itu, apa ni, anak kasar tak ni? Budi?
3: Tak.
2: Oh, peminat suku. Oh, tak apa.
3: Dah. Oh, tapi dekat ya, dengan imun kasar.
2: Haa, tu. Oh, okay, salam ke dia batik. Ya, insyaAllah.
3: Ya, terima kasih
2: ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Begitulah satu telefon deh berkenaan dengan apa ni. Ada lagi. Yo, assalamualaikum.
4: Tengah ya.
2: Apa khabar?
4: Khabar baik eh.
2: Mari dia kalah. Makcik. Mangoh kalah. Lepas tu ada gapo.
4: Ya,
2: tak apa lah tu. Lepas tu gapo nak nasihat katik.
4: Selamat
2: ya. Idil ada. Yo. Minta selamat. Yo.
4: Maaf.
2: Yo, sama-sama.
4: Pak,
2: assalamualaikum. Kesalahan belakang tu. Mangoh ya gitu, mangoh nak puburahnya. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Kita ada masalah gapo. Kita ada pemimpin ketua kita iaitu Tek Imeh Khotik Bilal. Hak ugamo kena tanya. Imeh Khotik Bilal dan kemakan-kemakan masjid. Lepas tu, tengah-tengah tu ada ponok. Tanya untuk guru selalu sini. Dah. Pakat-pakat ukar masalah. Bagai tak ada banyak mana sekali. Tapi dia ada masalah yang kena pelesah. Gitu je. Lepas tu telefon dia mulai lagi. Lepas ni Ayah Mak pun nak buka peluang lah. Pada apa-apa kita boleh-boleh selesai. Kita nak sihat lagi boleh-boleh. Kata lolo ni teruk dah tempat kita ni. Arok, dadah. Apa ni, menyakit ya septik tak ya septik. Air ketong tak air ketong. Lepas tu gapo lagi banyak lagi. patuburi faifa pula dah. Ha. Dan mun kerja air pun pihak satu pun pakak istihare lah kata bahaya besar ni. Atau ni. Deh. Rokok faifa tu. Deh. Dia banyak orang tengok pemuda-pemuda kita ni mudah cak. Deh. Tu semua sana itu bahaya. Bahaya besar. Deh. Kita beradu, boleh beradu, beradulah. Tukar. Tukar dengan benda lain. Deh. Oh, ini tak lain tak bukan daripada asuhan daripada ibu bapa belaka. Akhlak yang mulia kena jaga. Cuma di mana ayah mak ayah dah sana itu, ada dalam berita tu baik mari kata, kerja Saudi tu nak ucap bui apa ni, bui rangwan lah kepada negara Thai kata, bercara kepada hujak tu, boleh jadi contoh teladan kepada negara-negara yang lain. Jadi pok kita sana buat ada tertik, ada pomolek. Ada kemakan, kena kemakan ni kata ni. Pakak wikana yang berlaku sana itu ialah negara Thai kita ni orang yang berjuru. Ada apa ni, ada kantor buat kerja sana itu. Ada dengan pelancangnya pun untuk kot ni. Tak sah haji kerja air pun baik. Wakil daripada kerja air. Gi apa ni, ambil bomoh, wagi apa sekali dengan arah haji ni. Deh. Hidup cara boleh jadi apa ni, tiap-tiap segi lah. Tidak. Mungkin sekadar sekap, wagi obat saja dah. Deh. Tiap-tiap segi. Ada gi berzairah apa kotak ni arah haji tengok. Siwa jasa. Jadi, terpuji oleh KJS Saudi Arabia kata, negara Thai kita ni, hujak negara Thai kita ni dapat rangwan. Nih. Yo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Daripada
5: Cok Bo. Kak Mayo.
2: Mayo.
5: Ya, alhamdulillah. Suka dengan suara ayah tuan ni.
2: Sudah dah berdoa.
5: Oh, dah siap lah. Dua kerja ni dengan ayah lah.
2: Lepas tu, dua gambar ni, jual gambar tu, tepung.
5: Oh, sang sekaya wak malah dah. Tagi buku lah ni, solok botok.
2: Allah, dah cukup.
5: Alhamdulillah tu heavy apa, gimana ya, heavy rezeki dah lah tu. Kita di kita pula, ya, oh, dekat lah. Dengar ayah duk goyak tu sana. Takut dengarnya makin benda mabuk deh. Ci tu he kaparah ayah tu ane. Makin benda pening benda mabuk tu lah.
2: Lah
5: jadi tu he tak terima. Amalek ke dah ayah deh.
2: Mana?
5: Tu he adikkan tak terima amalek ke.
2: Dicabutkan email.
5: Cabutkan email. Saya takut dengar deh.
2: Ya, ya.
5: Hak mana duk makan tu lah ni tak boleh beradu ya deh.
2: Ya, ya, ya.
5: Tapi di sini ni, ada hak anak pubak tu, tuk nebel pergi bambak ya. Alhamdulillah.
2: Ya. Dia kena pakak weh. Pemimpin kampung pun kena pakak. Bukan nanti ibu bapak saja.
5: Ya, betul ya. Pakak-pakak lah.
2: Ayo mak cik boleh dulu itu dia buat sedek sendek apa ni. Aku menjelih lah kata. Nawi ada satu tambun satu ponok. Jadi mana kata kalau ada hon itu hal lain lisuh bih lalu dah. Orang tak ada email, tak ada ilmu agama ni. Dia tak main dah.
5: Mayo ni ponok kiri kanan ya.
2: Aduh.
5: Alhamdulillah.
2: Selamat ya deh.
5: Ya. Ayo sehat lah ya.
2: Alhamdulillah sehat jaga tu.
5: Dogi kok tu belako yo. Lagi tak lepas tu nama ayah nore benda baru. Jami taklah ya yo tu sehat wis selamat jaga balo murah rezeki. Sekali ngapo ingat semua yang mano duk dengar tu le. Ucap terima kasih banyak-banyak ayah mari buat peluang yang lain suk di malam ni. Badi, dengar suara ayah tu suka ayah. Tapi nak tu lah. So, Tak lama tak ada kecek ke. Lalu tak kecek gapo yo.
2: Tu kena dah tu.
5: Apa ucap selamat hari raya tek yo. Mak asuh dah batik tek yo.
2: Yo sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Alhamdulillah. Itu dah. Jadi, alhamdulillah. Kita nak pakak weh. Utama sekali, dua ibu bapa. Hari ni semua ni panglami ayah mak berlakon dah. Ayah mak ada adik, ada apa ni, anak saudara boyo, anak saudara boyo, anak saudara ayah mak je lah. Anak saudara boyo orang panggil. Tepuh belakang. Buku dadah, buku apa. Ada belakang tiap-tiap apa ni. Kena ukar, pakai ukar. Sekadar-sekadar boleh buat. Ukar, lepas tu segera kepada Allah SWT. Ayah mak pun ada juga uka, ada hap jaya, ada hap jaya. Kenapa bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Kita usaha sudah. Jangan duduk lak calo. Ya kena pakat lagu tu lah. Ayah mak pun duduk nampak kata cara uka masalah sana itu nak molek satu ponok, satu tambun. Untuk nak mendidikkan anak cucu kita, nak buh imeh. Buh ugamo. Supaya dia boleh mai belah kaji sendiri hak mana molek, hak mana tak molek. Hak mana jadi penyakit, hak mana tak jadi penyakit. Padahal mau pada ukar banyak dah, tapi ukar lebih banyak lagi. Kerana penyakit ni dia serai banyak dah. Lebih-lebih lagi pula ni lah ni. Rokok faifa tak rokok faifa. Macam-macam. Lepas tu selain daripada tu pun kita tak tahu banyak lagi. Jadi tempat demo mengebok mari habis. Dia jadi di tempat mana? Tempat tak ni. Tempat kata-kata kita nak sepuk demo pun tak boleh. Ni. Itu dah. Hak demo merekoh pun merekoh. Tak ada kira hak molek atau molek. Dia peternak sendiri dia. Hak tak molek pun peternak juga. Daripada nuni-nuni sudah dan itu. Dulu itu buat ngebatai buluh. Cak ganyo. Lain jadi penting boleh boleh kocek boleh apa saya panggil buri faifa deh kita kena jaga deh kak jaga saya kita belo nak beranak ni duduk dalam kandungan ibu tu apa boleh letihnya pas keluar tu baik mari pula mah badam bedak apa tu kau ni sama tahu nak boleh besar sana itu Allah habis-habis. Bawa besar dah makan dia anak-anak. Ini kita kena jaga deh. Pakai jaga. Tak lain tak bukan. Kalau tadika pun ada-ada tiap-tiap kampung. Tidak. Lepas tu apa ni sekolah apa ni. Sekolah rat. Tuan sana Islam ponok apa tu kau ni. Tertik tu mulai dah. Tapi nak berkemah lagi. Nak berkemah lagi. Ada-ada tengah-tengah masjid tu supaya sekolah rak dah. 4,500. Tarika. Mana masjid Jum'iyah? Deh. Masjid Raja Legah di Jersa Menara. Ayah mak bodoh Jum'ah situ. 500. Noh. Tapi budak. Kalau budak besar dah. Ni halah-halah. Jadi tengok jadi nampak tak ada tak ada banyak. Cuma kata. Itu dia. Lepas tu dia lain-lain lagi sana itu. Nanti pakak-pakak lah deh. Nak pakak. Kalau kita tak pakak sana itu. Sikit lagi kan tak ada. Orang nak jadi Tok Imeh pun tak ada. Pakak pelepah ke pelepah mari. Deh. Itu dah. Lepas tu kita. Menasihat pergi hubung pergi sikit-sikit deh. Lepas tu ada telefon, kita sambut telefon bila-bila lagi. Itu dah. Kenapa? Bagi arak, dadah, air ketong ataupun benda-benda yang mabuk lain lagi itu ada bahaya yang sangat-sangat besar. iaitu orang yang makan benda-benda mabuk akan dicabutkan imannya. Semasa mana? Semasa ia minum. Iman raik. Dan makan semasa dia makan. Benda-benda itu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deh. Sebedar di dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Katanya orang minum arak tidak akan meminumnya di dalam keadaan ia jadi orang mukmin. Seterusnya di dalam kubur ada ular dua ekor akan memaguknya. Sampai hari kiamat. Dan apabila bakit, rupanya akan huduh. Tubuhnya sengit sebelah. Lidah terkulih deh. Dari mulut. Sapa ke perut. Tu. Dan menjilat air liurnya. Ia diberi minum air. Iaitu air peluh. Dan air. Peruh air. Yang keluar daripada benda-benda. Daripada badan ahli neraka. Dan juga diberi minum ia. Diminum air busuk. Dari kemaluan orang perempuan. Berzina. Wal'a'zubillah min zalik. Lalu tu sedia mengandung mati sekalian. Dah. Dah mahu telefon, telefon masuk mari. Masa ni ada lagi setengah jam. Dah. Dengan demikian, maka marilah kita sama-sama menjauhi ibu segala perkara mungkat. Marilah kita jauhi larang-larang Allah yang sangat membahaya dirinya, keluarga dan masyarakat. Marilah kita jauhi daripada air ketam, ganyo, ubat gila dan semua benda ketagihan. Marilah kita bertaubat nasuha. Taubat nasuha jika kita sudah tersilap langkah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyayangi dan Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Taubatlah dengan segera, mulakan hidup baru yang murni. Semoga kita mati di dalam iman dan sempurna dan selamat sejahtera di alam kubur dan alam barzah. Ya. Nah, dah dah. Lalu tu sudah menghormati sekadar. Ni nak ayak umi, ibu segala muksiat, umul khabais. Begitulah dengan cara ringkasan itu. Banyak lagi lah kita kena kecek kira, kena pakat-pakat uka. Deh. Ini satu telefon lagi. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Ha, tu dia lah. Tempti le.
6: Aku nak beli bila?
2: Beli hari ni.
6: Ya Allah, tu hei. Mari cari, ya.
2: Oh, tu hei izin cara tu. Tak mari cara tu.
6: Allah, bagaimana? Insya Allah, nak buat anak, ya, deh. Jadi Allah, tak
2: ada. Ya, nak murid siapa tak boleh.
6: Nak murid apa? Ya, tu Allah tak lah belakang.
2: Ha.
6: Tapi kita kena juga.
2: Ha, yang kena WPH.
6: Ha, bagi tu kena lari, jangan kacau sangat. Bagi tunggu tu kita kena buat.
2: Ya.
6: Oh, pasal lo. Sebab kita ya, ayah, ya, lolo ni, muduk-muduk, anak-anak semua tu, ya, lolo ni, mok tak. Ha, salah lah.
2: Mok kan lo?
6: Mok lah, takut kan anak lo ni. Tengok tu insyaAllah lah nyanyi murid lah tengok puk apa ni puk apa Israel tu lah dia mari beli tengok puk itu eh. Puk ni dia duit banyak ni tu kena jaga insyaAllah tu nak beli jaluh ya ya apa puk ni dia duit banyak dia mari beli puk itu nyanyi turuk dia sangat dia tak boleh kena kabar-kabar
2: tu tak begitu.
6: Tengok lo ni, yo tahu dah koko kapo ni kok samui popok tu, yo wa apa ni, yo wa rung rem adau.
2: Tu.
6: Yang dengan petito tok mo, tito bito tok mo, yo he.
2: Yo.
6: Kalau betul ya ni jadi sedih nak lihat mata, kok kita masuk Islam. Jadi pok ni ya Allah tu ke Islam kita diri mana jadi longah-longah tak ada isi dale tu kena kemau ibu kamu si.
2: Yo.
6: Bang-bang duit toko-toko ya tu mata luar apa duit fikir si. Insyaallah deh. Jadi orang okay, pok-pok muda-muda ya tidak tipu pok ni pok jiu pok jahat ni. Yo jahat sungguh muda ya munu. Hati ya kata pok ni. Masya Allah lah. Lepas tu kena tengok orang dapet-dapet orang tinggi pekat tinggi besar-besar tu Masya Allah yang nampak kau duit sangat. Fikir orang dapet tu laku mana puk kita duk ni. Lama dia dia terlebih dia kelompok dia diri kita nak buat apa boleh. Supo tengok masa style lolo ni. Tengok dia jahat dia buat baik no.
2: Yalah.
6: Kau panggil mari. Puk kita nak wipandan wakpo. Besar-besar nak wipan wakpo. Dua mari tu ya lo, ya mari tu ya lo pesepuk eh. Pesepuk padu lama-lama tu ada apa wisa. Ada asyik ada wisa sedap lo, ya dek lena buat apa kau boleh.
2: Lama-lama buat baca dengan tipu.
6: Ya lo, mana jadi dok fikir dia lah, gitu ni. Puk ni dia dok main, kau muda-muda, orang pepres dia dok main, dulu dia main kau besar-besar.
2: Oh, ya boleh jadi belakang, kaya oh duit seputih ni.
6: Allah orang benda fikir cik lah. Tutuhi lah apa cik. Jangan duduk belakang kamu itu kena kemah.
2: Yang kena mikir. Ada orang nak mengenakkan agama kita. Gitulah.
6: Ya tak kena sungguh kok ni. Ya mai dawah pun kita dah.
2: Ada.
6: Tu rasa tutih. So ini pun Yahudi belakang.
2: Iyalah.
6: Ni kaya ya sungguh yang murid kok kaya pok minat semua pakai kaca panas. Jadi tu he sak lo tok ngewi kaca boleh kaca kaca noli le amato. Dapat lagi lagu mano pun kita.
2: Molek lah bakak mikim.
6: Tengok makan upuk supaya nak di luar dan mana style ni makan upuk ya Allah. Tengok kita ni sedap sedak ya Allah kena jago nak wi supaya nak wi supaya bek tu lagu mano. Masya-Allah kita
2: pikir lah. Insya-Allah. Insyaallah.
6: Kalau nabi ya je kalau lama-lama kau mari kau timu kau molek ni kena jaga. Ni masalah ya kata dah lama-lama pining kena ikat kau tie ya lolo ning. Okey, pikir insyaallah nah. Jangan de pre-pre sangat ki kabar-kabar ti.
2: Ya.
6: Patu tu rasa lo ni kau tua kau teruk ayo tengok malek. Tengok tu kursi pakai tengok bagai orang ajar kau dah.
2: Ya.
6: Wah, kita belongan betul lah. Yang sekru-sekru yang longan sangat. Wih, kemah-mah. Lepas ada mutu tajam apa tu. Wih, kemah nanti lah. Bagi yang murid, tak payah. InsyaAllah, baik kaya. Ayo, kita masuk Islam lah. InsyaAllah, pasal kita sedih lah. Ya Allah, kita dah.
2: Ya.
6: Puan kafe tak apa lah. Awak laku mana apa. Puan, ya, dah pasal apa. Apa ni duit-duit kita ni. Kena mah Allah ni. Kemah dalih ni. Dalih ni. Kau ngek lah.
2: Ambil duit halal. Jangan ambil duit haram.
6: Masya-Allah nah selamat nak ayah nak kata ini ayah ni tak ada ayah tak ada bit tajuk ayah tak ada ni tak dengar alilah ni
2: ada
6: saya put kat tu rasa cecer put tu rasa tu kat ayah jadi kat ayah mai dengar suara put minat-minat ni ayah kat tu
2: dok tak ada radio oh alala beli ha ha
6: kita ni ada put kat tu yo
2: pada
6: tu tali banyak kaya beli dua kali dok jadi beli dua kali dok jadi tali ya
2: tali po
6: tali tek ayo. Ada tek saya, ada pok saya anak tak ada nak cocok.
2: Pula dah. Kok mana? Tu
6: saya dah nak cocok kau dah baru tu. Eh, Allah, Allah ni takut yo.

0: Kodok koda tu have lah ko. Betul ya kena dek ko tu tak apa.
1: Yo. Kali ko banyak-banyak nah.
0: Yo. Terima kasih kaya. Yo.
1: Tomo ayo mak berusti sama dengan sama cara nah Jona.
0: Barakallah insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah suara Kak Ayah dah ni menyata cerak. Radio tak ada, tak dengar. Begitulah sedang mengajar mati sekali. Tak lain tak bukan kita pakat-pakat nasihat. Semoga Kak Ayah saat ni tu rupa nasihat. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ayah dulu ni.
2: Bagi molek Kak Ayah. Tanya ya boleh mok nak jual apa so. Dah klik bila ya?
0: Ada klik lagi ni.
2: Nak mari kak?
0: Dah, mari sore ya.
2: Gagoh,
0: bawa ke kafe ya. Molek kemarin tanning, dia siakin tanning kemarin. Boleh berdamai dan mau segu.
2: Boleh ajak Kak Ayah mari jalan kat nitik lama dah.
0: Pia?
2: Ajak Kak Ayah mari jalan kat nitik lama.
0: Kak Ayah? Kak Ayah yang ada colet dah, yang boleh pergi dah.
2: Ya, tak
0: pergi. Ya.
2: Pas klip hari ni nak klip apa je?
0: Nak klip nama, tak ada apa ni.
2: Budak ada ni.
0: Tak apa. Nah, ya nak klik kok ni, klik kok apa ni, kok jelapan ni lah.
2: Ya.
0: Ya. Selamat maaf Zohir Batin. Selamat Raya.
2: Ya, boleh mari sok mau wis gay.
0: Insya-Allah.
2: Amat ya.
0: Ya. Ngana?
2: Kira sale kok mamat.
0: Insya-Allah.
2: Ngana?
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Daripada budi jambu. Ya sebenarnya budi kau tu. Lah ni buru-buru pacak pun tak ada lah ni. Ya gaik. Ya timbul sekarang gaik. Sekarang ni nak ayat kata kodok-kodok Allah SWT sana itu. Banyak lagi lah. Ya assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Daripada?
3: Daripada Makcik Kof nak rebut.
0: Merebu, ya. Ya. Hujan banyak kan? Ni kot tu, ni. Hujan
3: tak ada banyak mana. Tapi ada juga.
0: Ada juga, Masya Allah. Tak apa
3: lah. Duk kering lagi kau lah. Moda demo.
0: Ya.
3: Demo lah rumah Makcik Kof. Alhamdulillah kau dah moda kering. Air lah kau tak ada. Makcik Kof tempat kezik air.
0: Tu, Masya Allah.
3: Tapi Masya Allah. Tu yang bagi kalau rezeki air tu tak ada butuh rumah Makcik Kof.
0: Sabit hari ni ayuh mak tu mula daripada mukaddimah ni. Semua hak Allah. Diri kita pun. Hak Allah. Allah belakang. Nak ingat situ.
3: Bilallah. Daripada Allah kepada Allah kita akan kembali.
0: Ya. Hidup ni semua tak apa dah.
3: Kita hidup kena kata Allah berserta dengan kita. Kita duduk di mana Allah ada duduk di situ.
0: Kita tahu belaka.
3: Hidup di dalam genggaman Allah. Tapi kita susah. Kita sakit. Kita payuh setara mana hidup dalam kesulitan setara mana. Kita jangan lupa Allah.
0: Allah
3: tepat hak kita mari. Allah tepat hak kita minta. Duduk kita kena duduk dengan kerana Allah. Dan kembali kepada Allah.
0: Ya,
3: kita ni saat ni tak leh nak.
0: Terima kasih.
3: Kita nak awak pongoh, bergelah gesoh, nak bergaduh, ya tak boleh. Tapi ya sifat kita manusia.